0: kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
2: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres kami juga laporkan, ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Rut Pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapolete melaporkan.
4: Kapal induk Indonesia Giuseppe Garibaldi akan dijemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
5: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan pada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
6: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
5: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Perbaikan berapa?
5: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
4: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penindakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT DPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini yaitu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar alternatif minyak diesel.
10: Produksinya bu?
9: Maksudnya apa?
10: Produksinya? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDE, minyak diesel oil.
10: Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Councils, on behalf of BOA, I would like to congratulate Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media, Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KFI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KFI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.

0: secara paripurna dan profesional.
1: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
2: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
1: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
6: Tapi Bapak Ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji.
5: Proses pemulangan jamaah haji debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
3: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
7: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
8: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajo kan masih ada 3 kloter ya, jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya ya. Masih sakit. Itu sendiri.

0: pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian kami
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
2: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Pusat akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
1: Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Anariska LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Menghidupkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
3: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
2: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
4: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Di paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crencesio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
5: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
4: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
5: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
4: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husain pamit dari Lampung pagi ini. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti acara mimbar agama Hindu yang akan dipandu oleh Made Karya SSI yang tentunya nanti akan membahas tema tentang bijak mengelola harta menurut ajaran agama Hindu. Tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan Ardi Husain pamit sejenak dari pendengaran Anda.

untuk Anda yang berada di luar Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabe pun. Tabe oi. Selamat pagi Bapak Ibu dan umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Made Karya, SSI. Saya bertugas sebagai penyuluh agama Hindu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Dharma dengan tema Bijak Mengelola Harta Menurut Ajaran Agama Hindu. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, dalam kehidupan sehari-hari, pernah kita merasa kenapa ya sebanyak apapun penghasilan yang kita dapatkan rasanya selalu kurang dan cepat habis. Seringkali masalah bukan pada jumlah pendapatannya, melainkan bagaimana cara kita membaginya. Dalam agama Hindu, harta benda atau kekayaan adalah hal yang penting untuk menunjang kehidupan. Namun, agar harta tersebut mendatangkan kebahagiaan atau suka dan bukan malah menjadi sumber bencana, kita harus mengelolanya berdasarkan prinsip Dharma. Bapak Ibu dan umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, mari kita bedah panduan praktis pembagian harta menurut penggunaannya berdasarkan kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Sarasa Mustaya dan yang lainnya. Yang pertama, di dalam ajaran agama Hindu kita mengenal konsep catur purusa arta. Catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, yang sering kita sebut dengan Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Konsep ini bersifat berjenjang dan harus dijalankan secara seimbang. Berikut adalah penjelasan keempat bagian ini. Yang pertama, Dharma. Dharma adalah fondasi utama dari seluruh tujuan hidup kita. Dharma artinya kebenaran, kewajiban, hukum kodrat, dan kewajiban. Konsepnya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini harus berdasarkan kebenaran dan moralitas. Ibaratnya, jika hidup adalah sebuah rumah, Dharma adalah pondasi betonnya. Tanpa Dharma, tujuan hidup yang lain akan runtuh dan membawa kehancuran. Yang kedua, arta atau kekayaan materi. Arta adalah sarana atau alat berupa materi, harta benda, pengetahuan, atau kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsepnya adalah agama Hindu tidak melarang manusia menjadi kaya. Justru, manusia perlu mencari harta untuk bertahan hidup, menghidupi keluarga, dan melakukan kegiatan sosial. Syarat mutlak dalam mencari harta harus diperoleh dan digunakan berdasarkan Dharma atau jalan yang benar, bukan hasil dari menipu atau merugikan orang lain. Yang ketiga, kama atau keinginan, kesenangan atau cinta. Kama adalah kenikmatan, kepuasan estetika, cinta kasih, dan keinginan duniawi yang sah secara
moral. Konsepnya adalah manusia memiliki apresiasi terhadap keindahan, seni, rasa cinta, dan pemenuhan hasrat seperti pernikahan dan keinginan yang lainnya. Syarat mutlaknya adalah sama seperti arta, kama juga harus dikendalikan oleh dharma atau kebaikan. Keinginan yang tidak terkendali akan menjerumuskan manusia ke dalam keserakahan dan kesombongan. Yang keempat, kebebasan abadi atau kebahagiaan rohani. Moksa adalah tujuan tertinggi dan akhir dari kehidupan umat sedharma. Moksa artinya kebebasan dari ikatan keduniawian. Kita terlepas dari siklus kelahiran kembali atau samsara dan bersatu jiwa atman dengan Tuhan itu sendiri. Konsepnya adalah ketika manusia sudah bisa mengendalikan arta dan kama dengan dharma, mereka akan mencapai titik kedamaian mutlak yang tidak lagi terikat oleh urusan duniawi.

Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, keempat konsep tadi tidak bisa dipisahkan dan memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat logis. Dharma menjadi penuntun untuk mencari harta dan menikmati kama atau kesenangan. Jika ketiganya sudah berjalan seimbang, maka manusia akan siap menuju moksa atau mukti atau kebebasan rohani. Di zaman modern sekarang ini, konsep ini sering dipakai sebagai pengingat agar kita tidak hanya sibuk mengejar harta dan kesenangan semata, tapi kita juga harus ingat bahwa mencari harta dan kesenangan itu juga harus berdasarkan aturan moral dan kedamaian spiritual. Hubungan pentingnya adalah harta dan keinginan harus selalu dikendalikan oleh dharma atau kebajikan. Jika kita mencari dan menggunakan harta di jalan dharma, maka pintu kedamaian moksa akan terbuka untuk kita semua. Bapak Ibu dan umat Sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, bila yang pertama tadi kita sudah membahas tentang konsep catur purusa arta atau empat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin atau moksartam jagaditaya ca iti dharma, maka pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang pembagian penggunaan harta menjadi tiga bagian. Dalam kitab Sarasamuscaya, khususnya pada sloka 262, 263, dan 264, diatur secara sangat tegas dan jelas mengenai bagaimana seorang manusia seharusnya membagi dan menggunakan harta benda yang diperolehnya. Kitab Sarasamuscaya menekankan bahwa harta tidak boleh dikuasai atau dinikmati sendiri untuk memuaskan nafsu, melainkan harus dibagi menjadi tiga bagian yang sering kita sebut dengan konsep tribaga atau

Trisubarta. Berikut adalah pembagian harta menurut sloka-sloka tersebut. Sloka 262 menjelaskan penggunaan harta menjadi 3 bagian. Yang pertama, sadana ringka sadaning dharma, yaitu harta untuk dharma, kebajikan, atau untuk kegiatan keagamaan. Bagian harta ini disisihkan untuk jalan kebenaran, spiritual, dan kemanusiaan. Penggunaannya meliputi, yang pertama, untuk melaksanakan upacara keagamaan, yaitu yang tertuang di dalam ajaran Pancayatnya, 5 korban suci yang ada di dalam agama Hindu. Yang pertama, untuk Dewa Yatnya, untuk Resi Yatnya, yang ketiga untuk Manusia Yatnya, yang keempat untuk Buta Yatnya, dan yang kelima untuk Pitra Yatnya. Yang kedua, berdana punya atau bersedekah, berdonasi secara ikhlas kepada yang membutuhkan, seperti kepada saudara, kepada anak yatim, kepada kaum fakir, kepada orang yang sakit atau terkena musibah, dan kepada para guru-guru kita, termasuk guru spiritual. Yang ketiga, untuk membangun atau memperbaiki tempat ibadah dan fasilitas umum. Bagian yang kedua, yaitu sadana ringka sidaning kama, yaitu harta untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan yang sah secara moral. Bagian harta ini digunakan untuk dinikmati guna menopang kehidupan sehari-hari secara jasmani. Penggunaannya meliputi, yang pertama, memenuhi kebutuhan pokok keluarga, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak. Yang kedua, untuk menikmati hiburan, kesenangan, kesenian, kenyamanan hidup yang tidak melanggar hukum moral atau etika. Pembagian yang ketiga, yaitu sadana ringkas kasidaning arte, yaitu harta untuk digunakan modal usaha atau investasi kembali. Bagian harta ini tidak boleh dihabiskan, Bapak Ibu, melainkan harus diputar kembali untuk menjamin keberlanjutan ekonomi. Adapun penggunaannya meliputi, yang pertama sebagai modal kerja atau usaha kembali, yang kedua disimpan sebagai tabungan atau investasi masa depan, yang ketiga mengembangkan lapangan usaha agar harta tersebut dapat berkembang secara produktif atau passive income.

Bapak Ibu dan umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Peringatan tegas dalam kitab Serasa Muscaya adalah kitab ini juga memberikan analogi dan peringatan yang sangat indah sekaligus keras bagi manusia dalam mengelola hartanya. Seperti yang tertuang di dalam kitab Serasa Muscaya ini, Sloka 263, bahaya hanya mengejar kama. Disebutkan bahwa jika seseorang hanya mempergunakan hartanya untuk kama, kesenangan semata, dan mengabaikan dharma serta arta, maka tindakannya itu diibaratkan seperti orang yang memakan makanan yang dicampur racun. Harta itu lambat laun akan menghancurkan dirinya sendiri karena memicu keserakahan dan kesengsaraan di masa depannya. Selanjutnya, Sloka 264 menganalogikan air telaga. Harta yang diperoleh oleh orang baik atau budiman diibaratkan seperti air telaga suci di tengah hutan. Airnya jernih, dapat diminum oleh siapa saja yang kehausan, digunakan mandi dan menyejukkan lingkungan sekitarnya. Artinya, harta orang yang sadar akan dharma akan membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, secara matematis, para pakar sering menerjemahkan pembagian ini ke dalam porsi seimbang, yaitu masing-masing sekitar sepertiga bagian atau 33,3% dari pendapatan. Formula dari kitab Serasa Muscaya ini mendidik umat manusia untuk menjadi manajer keuangan yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga kaya secara sosial kemanusiaan dan selamat secara spiritual atau dharma. Bapak Ibu dan umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, jika kita disiplin menerapkan ajaran yang tertuang di dalam kitab Serasa Muscaya ini, maka akan ada 3 manfaat utama yang langsung kita rasakan seperti dalam ajaran Trihita Karana, yaitu yang pertama, hubungan dengan Tuhan atau para hayangan tetap terjaga karena kita selalu menyisihkan dana untuk beryatnya atau korban suci. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia atau pawongan tetap harmonis karena kebutuhan keluarga terpenuhi dan kita punya dana untuk membantu sesama umat manusia yang mengalami kesusahan atau musibah. Yang ketiga, hubungan kita dengan diri sendiri, jiwa kita menjadi lebih tenang, tentram, karena tidak dikejar-kejar oleh hutang atau kecemasan akan masa depan.

Kesimpulannya, Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang saya hormati, serta pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Harta yang kita miliki hanyalah titipan dan alat, bukan tujuan akhir dalam kehidupan. Harta yang suci adalah harta yang diperoleh dengan cara yang baik, lalu dibagi dengan bijaksana untuk Tuhan, untuk masa depan, dan untuk dinikmati secara yang wajar bersama keluarga dan teman-teman. Semoga mulai hari ini kita bisa lebih bijak mengelola setiap rupiah yang kita terima demi kebahagiaan lahir dan batin kita. Moksartam jagat ita yaca iti dharma. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang saya hormati, serta para pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan umat sedharma. Kepada Ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Studio RRI Bandar Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Dan salam sejahtera bagi kita semua.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
2: buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat hari Minggu, selamat bersantai bersama keluarga, berkumpul dan menikmati waktu libur Anda. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Dengarkan terus 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Husein di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kisah Insya dari Mulai Kira Baku Jakarta featuring Anmes Pendengar. Ini lagu spesial sekali untuk Anda yang juga siang hari ini lagi beraktivitas di hari Minggu ya, atau lagi berlibur di tengah cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup cerah kali ini. Kalau bicara ambil keputusan yang salah, semoga ini juga akan menjadi pembelajaran nantinya ya, ketika proses pendewasaan pun ini gak hanya selalu selamanya benar gitu ya. Namanya manusia lah ya, pasti pernah ada salahnya. Semoga kita semua cepat diberikan apa ya, rasa introspeksi diri yang juga sangat sekali bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, selamat siang untuk Anda yang juga terus mendengarkan siaran kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Berbagai lagu telah kami siapkan oleh musik director kita dan juga informasi terhangat di akhir pekan kali ini yang akan kami sampaikan. Ini berhubungan dengan perkembangan Kota Bandar Lampung yang lagi ulang tahun di bulan ini, dan juga berbagai kualitas produk yang juga terus dihasilkan dari berbagai rumah produksi UMKM di Provinsi Lampung ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi!
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Faisal dan Mulia Okai. Pendengarannya juga sudah mengantarkan kita di pukul 10 lebihnya 39 menit waktu Indonesia Barat. Yang gak pergi kemana-mana, di rumah aja, beres-beres rumah. Biasanya nih remaja putri nih ya, selain beres-beres rumah, kemudian juga mengatur ruangan nih, kayaknya bosan, tata letak lemari kursinya kayaknya harus dirubah-rubah gitu. Dan membuang sampah serta membuang barang-barang yang juga gak penting ini ke tempat pembuang sampah akhir gitu kan ya. Nah, bicara soal tempat pembuangan sampah akhir, pendengar, apakah sudah nih di semestinya seluruh sampah yang ada di lingkungan rumah Anda ini tepat pada tempatnya gitu. Jangan sampai nanti buangnya ke sungai atau ke selokan yang pada akhirnya nanti bermuara kepada penyumbatan di bagian saluran air besar seperti hulu sungai gitu kan ya. Nah, informasi kali ini disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, menyatakan kalau pengolahan sampah ini ternyata ada juga loh yang menjadi energi listrik atau PSEL Regional Lampung Raya, yang juga diproyeksikan bisa mengolah sebanyak 1.168 ton sampah per hari menjadi sumber energi terbarukan. Jadi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Provinsi Lampung dalam menjawab adanya tantangan darurat sampah di daerah. Sehingga kalau membuat wilayah aglomerasi Kota Bandar Lampung di Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Timur untuk pengembangan ini, tentunya per hari Kota Bandar Lampung bisa menghasilkan 770 ton sampah, dan juga di daerah aglomerasi lain di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 310 ton per hari. Jadi melalui proyek sampah ini tidak dipandang hanya sebagai limbah saja ya pada daerah, tetapi juga sebagai sumber energi baru yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan dengan pengelolaan yang struktur. Dijelaskan juga proses pengolahan sampah itu juga dilakukan dengan melakukan proses pemilahan dan juga pemilahan sampah yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengembang dan juga pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ini akan dilakukan pemilihan terutama pada limbah B3, logam dan juga sejenisnya yang akan dipisahkan dan juga dapat merusak peralatan pengolahan sampah. Diketahui juga untuk mengatasi persoalan lingkungan PSEL juga memberikan dampak ekonomi, di mana dari pengolahan sekitar 1.000 ton sampah per hari, maka PSEL Regional Lampung juga diperkirakan mampu menghasilkan listrik sebesar 20 sampai 25 MW yang memenuhi kebutuhan listrik 15.000 rumah tangga dengan 1.300 volt ampere di wilayah Lampung gitu ya. Jadi untuk residu hasil pengolahan sampah juga bisa dimanfaatkan menjadi produk turunan seperti paving block dengan memproduksi mencapai 4.800 meter persegi per hari. Lumayan ya, cukup banyak nih. Mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadikan proyek yang mampu menyerap 500 sampai 800 tenaga kerja di berbagai sektor di wilayah regional Lampung Raya, yang juga diperkuat dengan kebijakan dan strategi daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, kita cukupkan sekian dulu untuk acara Lampung Siang ini. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Programatika Jakarta guna mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kali ini dari Stadion Monterrey, dan juga kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola kali ini dari negara Tunisia bersama

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
2: 92,5 FM.

Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: and I'll write your name.
1: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
2: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
3: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
4: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث المقام محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kodua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Gak apa-apa deh. Siapa yang semalam nonton Kortis? Angkat tangan. Saya. Aku nonton paling depan. Tapi depannya depan TV. Dengan lightstick rare aku ya, lightstick rare gua yaitu remote TV. Aku gua sambil dadah-dadahin Kortis gitu, tapi kayak depan TV. Siap, Wen ya. Kata-kata keramat itu lagi, Wen ya, bisa nonton Kortis langsung kapan-kapan. Tapi kemarin siapa yang nonton secara langsung nih? Aku iri, aku bilang. Kemarin Kortis itu bawain berapa lagu ya? 5 ya. 5 lagu terus encore. Yang aku ingat itu mereka bawain Go Fashion, abis itu Red Red, yang Keke, Acai, Asai. Asai dibawain Asai sama mereka. Siapa yang kaget? Gua kaget. Terus yang paling bikin kagetnya lagi yang dibawain ada Joyride. Joyride dibawain, teman-teman. Joyride dibawain sama produknya, kayak aku shock banget di situ, kayak langsung teriak. Memudahkan Joyride secara langsung. Tapi ya Kortis kemarin itu sangat amat melokal banget kalau Kenny bilangnya ya. Kenapa? Karena kalian dengar gak sih si Martin no man, sans aja kata dia. Terus kalau kata James, izin. Terus juga kata Juhun, jujur janggal. Terus Songhyun ngomong apa ya dia kemarin? Oh, sepakat. Terus kalau Kono, aduh Kono yang paling imut. Dia ngomongnya Dede Kono. Aku berterima kasih banget kepada MC-nya sudah memberikan challenge itu. Kayak core Indonesia tuh sangat amat berterima kasih ya dengan dia. Karena kayak siapa yang gak kaget gitu ya. Mereka tuh melokalnya tuh melokal banget. Fasih banget nih gue liat-liat. Kalau Martin sih, gue tahu sih kenapa fasih. Dia kan cowok gue. Bercanda. Terus mereka tuh juga kemarin tuh sempet pokoknya kemarin tuh pas Alobank tuh meriah banget ya. Apalagi pas panggungnya Kortis. Mereka kayak, Indonesia mana suaranya? Gitu. Terus kayak Corina tuh kalau kalian gak tahu ya teman Prodio, itu tuh nama fandomnya Kortis ya. Nah, Corina itu maksudnya Core Indonesia, fandomnya Kortis ya, dari Indonesia nih teman-teman. Dan itu tuh mereka tuh heboh banget, energinya tuh sangat amat duar. Oh iya, aku lupa mereka juga bawain lagu TNT yang tadi sebelum Kenny masuk nih diputerin. Gitu. Pecah banget sih menurut Kenny. Dan Kenny cuma bisa nonton dari depan TV. Iya, tapi siapa sih yang gak heboh ya kalau ketemu idolanya? Kenny juga kalau ketemu idola Kenny bakal teriak-teriak kayaknya. Kenny bilang sama adik Kenny ya, kata Kenny kayak gini. Itu kalau kakak di sana, kakak udah teriak paling kenceng. Aku udah teriak paling kenceng kalau ada di sana. Tapi semoga ya next tour itu Kortis bisa ke Indonesia lagi, karena kalau dari penglihatan Kenny ya, mereka tuh sangat amat bahagia teman-teman. Mereka sangat amat bahagia, kayak antusias core Indonesia tuh sangat amat on the top, you know, on the top of the list. Itu keren banget, itu salut sama Corina ya teman-teman. Dan ya kita harapin aja ya, semoga next time Kortis bisa ke Indonesia lagi ya, amin. Dan Kenny juga mau request di satu boy group yang harus ke Indonesia, Longshot kesini dong.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: setelah sekolah.
1: Bukannya di tempat les ya?
2: Setelah sekolah dari Socher 2.
3: Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa jam menyebabkan banjir dan merendam ratusan rumah warga di Kabupaten Mesuci, Lampung.
4: Itu dari mana datangnya air laut itu?
5: Air dari atas akibat tanggul di sawah jebol. Ya, airnya lari masuk ke sawah dan sawah meluap ke...
3: Bergeser ke wilayah Lampung, pemirsa, ratusan rumah di Lampung Timur masih terendam banjir.
6: Aduh ya Allah, banyak banget ini kok kebanjiran tiba-tiba. Ini nih gara-gara teman-teman gua kemarin nih buang sampah sembarangan depan got rumah gua lagi. Inilah.
0: Nat, lo kok kayaknya ribet banget sih? Gue pengen beli basreng nih, biar bisa gue minum sama maca gue nih yang pakai gelas kali pakai ini, biar langsung buang.
6: Nah, ini nih, gue lagi marah bener nih. Ini rumah gue kebanjiran ya, Kenny ya. Lo pakai gelas kali pakai, ini bisa bikin banjir, tau nggak?
0: Ya kan, simple. Gue langsung buang.
6: Nah, itulah. Lo udah jadi nggak bisa makan basreng gue lagi kalau kayak gitu.
0: Lo blacklist gue nih ceritanya.
6: Ya, begitulah ya kira-kira.
0: Apa sih, Nathan ini? Gue cuma beli basreng. Ya Nathan, gue di blacklist masa sama dia.
7: Ya orang itu, tahu gak sih? Padahal cuma gara-gara gelas sekali pakai doang. Padahal mah ya, baju gue semuanya brand dari luar negeri. Sekali pakai semua, rumah aja sekali pakai buang. Hah, sombong.

0: Kebeli tumbler, semoga kagak hilang deh. Soalnya nggak mungkin bisa kebeli lagi. Sedih banget sih jadi budak korporat. Gaji pas-pasan. Kapan ya gue dapat?
1: Bu Tara.
0: Iya.
1: Ibu hari ini bawa bekal. Tumen banget.
0: Iya, emang
1: tau gak
0: lagi
1: sih, tadi aku habis beli rice box. Ini beneran simpel banget rice box. Gak usah masak, gak usah cuci piring. Udah makan, buang. Udah makan, buang. Simpel banget hidup. Gak usah cuci piring lagi.
0: Tapi jadi mahal gak sih kalau misalkan beli langsung sekali pakai gitu?
2: Dika sama Butara.
1: Iya.
2: Ngomongin apa?
1: Ini kami bawa makanan sama Butara.
2: Yang ini ya tren kotak bekas sekali pakai warna kuning itu kan?
1: Iya.
2: Yang kita kemarin beli itu.
1: Tapi Butara bekalnya sekarang Tupperware.
2: Ibu mah jangan pet sama diri sendiri, Bu. Ibu tahu enggak sih, dunia ini nih harus ada self reward, ya enggak, Dika?
1: Iya, benar.
2: Self reward di hati, Bu. Apain
1: iya, botol sekali-sekali itu? Sekali-kali jajan lah, Bu.
2: Ngapain beli botol-botol mahal-mahal? Ini kan yang sering pakai juga.
0: Ada, kalau bukan anak murid gue ya, mungkin udah gue kayak kayak keselin banget, Boy. Mana ngerti mereka gaji UMR. Oh, udahlah capek gue sensor manual kayak gini.

0: Allah, tadi gue lihat ada Mistara sama Dika lagi ribut tau di lorong.
1: Ya Allah, Dika lagi. Kenapa sih di orang itu?
0: Gue gak tahu sih kenapa, cuman tadi gue self-vlog banget sama tumblernya Mistara. Bagus banget. Sumpah, gue terinspirasi banget ya dari Mistara. Bener-bener kayak idaman banget gak sih, Lau?
1: Iya, bener-bener kayak kita tuh kalau misalnya ke restoran itu, kita gak perlu beli-beli kayak minuman lagi.
0: Nah, iya, gak kayak si Dika tuh yang tadi beli rice box lah. Entah apa lah, entah apa lah, sekali buang.
1: Dika.
0: Nanti dia buang sembarangan di got, bisa jadi banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain tahu. Mending kayak Butara.
1: Iya, Nel. Yuk, abis ini kita ke kantin yuk. Gue barusan banget check out bekal sama botol minum. Itu juga buat ngurangin dampak dari sampah plastik yang nyebabin banjir.
0: Bener banget, keren-keren. Yuk. Lihat sih bekal lu. Oh my God, lucu banget.
1: Ya kan? Beli di ini.

0: mana Laura?
1: Halo, dari mana?
0: Gue inilah biasa nyiapin bahasanya. Lo orang mau bahasanya gak nih berdua?
1: Gue mau banget.
0: Nah, gue punya inovasi satu nih bahasanya nih.
1: Apa tuh?
0: Bahasanya gue udah gak pakai plastik sekali pakai lagi.
1: Jadi pake apa?
0: Pakainya kemasan edible, bisa dimakan. Hah? Itu tuh tadi kalau kalian lihat ya, Fania tuh ngunyah-ngunyah. Nah, itu tuh ngunyah-ngunyah.
1: Ya, kerauk-kerauk
0: gitu. Iya, itu
1: kan?
0: Itu kemasan bahasanya gue sekarang.
2: Bukan, ini setelah sekolah.
3: Bukannya di tempat les ya?

0: Oi, oi, lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

blade, blade, blade, blade. On my rollerblade, blade, blade, blade, blade. Terus lah blade, blade, blade, blade itu ya. Aduh, speakernya masih ke ini. Nah, gini kan enak ya. Nah, teman Pro 2. Teman Pro 2 nih ya, sebelum Kenny bacain berita menarik hari ini, itu ada yang titip salam nih teman Pro 2. Dan ada juga yang request. Nah, itu ada titip salam dari, sabar kita lihat ya, dari Happy Imut Kiyut, kata dia ini nih, Kak, titip salam buat yang namanya Achan. Achan, Achan. Achan, mana Achan? Ayo, keluar yang namanya Achan. Ini di ada yang titip salam buat kamu ya, Achan. Semoga salam ini tersampaikan kepada kamu, oke? Okay? Semoga ya. Amin, amin, amin. Nah, masuk ke beritanya. Berita kan? Masuk ke info hari ini ya, teman Pro 2. Kalian tahu Miu enggak sih? Tahu enggak sih pasti? Siapa sih yang enggak tahu Miu? Dia tuh dancer cilik freestyle dari Indonesia yang udah menang banyak banget kompetisi. Dan kompetisi itu bukan cuma nasional, teman Pro 2. Tapi kompetisinya tuh internasional. Kamu bayangin Miu, aduh agak kegedean ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, kamu bayangin ya Miu. Dia tuh masih kici, masih kici tuh Pro 2, masih kecil dan dia udah menang lomba dance itu udah banyak banget. Pokoknya dari tahun berapa ya Miu tuh? Udah banyak banget pokoknya. Nah, tapi dia kembali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, kemarin Miu, nama aslinya tuh bernama Miu Anantamaya Pranoto. Tato kerap disapa Mata Miu. Nah, akun sosmednya juga Mata Miu ya, Tama Pradua. Dia kemarin meraih juara satu dalam ajang adu tari atau dance battle yang diselenggarakan oleh komunitas Future Pace. Nah, kompetisi Hip Hop U18 ini dilaksanakan di Krakow, Polandia pada 12 sampai 14 Juni kemarin. Jadi dia menang juara satu di Polandia gitu, teman Pro 2. Keren banget Mata Miu ya, masih umur 12 tahun. Di umur 12 tahun tapi udah prestasinya udah kancah internasional. Kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dari Kenny ya. Nah, dia tuh menari dengan dance. Dia tuh ngedance dengan alunan musik hip hop kayak lagunya lagu Treasure, Bruno Mars, terus Plain Jane dari ASAP Rocky. Terus ada Big Guy dari Ice Spice serta Victory Lap milik Fred Again. Gitu teman Pro 2. Nah, di babak final 1-1 Miu tuh mengalahkan MOD Mod, pemenang Red Bull Dance Your Style Austria 2025. Keren banget dia ngalahin pemenang dance pemenang Red Bull Dance. Red Bull loh, siapa sih yang gak tau Red Bull yang mensponsori banyak atlet-atlet itu. Yang biasanya tuh kalau ada atraksi gak ngotak itu dari Red Bull. Pokoknya dari Red Bull itu semua. Nah, dalam unggahan Instagram pribadinya di @matamiu, teman Prado, kalau kalian mau lihat sendiri ya, ia tuh menyampaikan rasa syukur yang telah diberi kesempatan untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, Miu juga bilang katanya dia tuh mendapatkan pengalaman baru dan bertemu dengan peserta lain dari berbagai negara, karena kan ini lomba ya internasional gitu guys. Jadi kayak pokoknya aku kalau ngelihat Miu ini kalau lewat gitu ya di FYP Kenny, Miu ini prestasinya tuh selalu aja bikin kaget Kenny. Karena anak sekecil itu kayak Kenny ngeliat ya dance battle dia, literally Miu lawan anak yang remaja tuh udah agak dewasa lah, lebih dewasa dari Miu tuh. Tapi dia tuh lancar-lancar aja, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Miu. Emang ya anak muda zaman sekarang tuh sangat prestasi, sangat amat gokil. Kita berdoa aja ya, kita doain Miu semoga dia bisa makin bersinar dimanapun dia berada.

Pendengar, demikian berita dan juga siaran langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia yang juga berlangsung dari pukul 11 tadi hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat mengenai pertandingan antara Tunisia versus Jepang dari Stadion Montenegro. Dan selanjutnya pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang tepat di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan APBD, tentu kita ada pelatihan berbasis vokasi.

0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang edisi Minggu 21 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi 11.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat dan bantuan itu diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi kami. Berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Kanan, selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan alokasi 11.000 unit bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat. Bantuan itu diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan tuberkulosis atau TBC. Berikut laporan Ivan Wijaya.
1: Bantuan BSPS dari Kementerian.
2: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, Pemprov Lampung berkomitmen menurunkan angka tuberkulosis atau TBC di Provinsi Lampung. Menurut Jihan, salah satu upaya menurunkan angka TBC, pasien diberikan bantuan stimulus berupa BSPS dari pemerintah pusat. Sebab Jihan menjelaskan, rumah dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang baik dapat mengurangi risiko penularan penyakit, terutama di lingkungan keluarga pasien. Dia memastikan, Provinsi Lampung mendapatkan alokasi sebanyak 11.000 unit BSPS yang akan diintegrasikan dengan program percepatan penanggulangan TBC. Jihan berharap program tersebut dapat membantu menekan angka penularan TBC melalui perbaikan kualitas hunian masyarakat.
1: Update progres dari integrasi bantuan BSPS dari Kementerian untuk pasien tuberkulosis. Jadi pasien tuberkulosis diberikan akses bantuan stimulus rumah untuk bisa diakses masyarakat atau pasien tuberkulosis biar biasanya tuberkulosis itu ditularkan karena akses udara yang tidak baik dan lain sebagainya, sehingga dengan BSPS ini diharapkan bisa menjadi bagian faktor yang mengurai masalah tuberkulosis. Yang disiapkan 11.000 BSPS untuk Provinsi Lampung, jadi nanti menyesuaikan aja pasien yang memang sesuai kriteria, dalam artinya desil dan lain sebagainya, kriteria yang ditentukan oleh Kementerian bisa mengakses.
2: Jihan Nurlela menambahkan, penuntasan TBC merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah pusat dengan target reduksi kasus hingga 50% dalam 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Pemprov Lampung mengintegrasikan sektor kesehatan dengan sektor perumahan melalui program BSPS tahun anggaran 2026. Dia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bergerak agresif untuk melakukan validasi data. Berdasarkan data sinkronisasi bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan per Mei 2026, dari total 367 usulan pasien TBC di Lampung yang masuk kategori backlog 2, ada 217 usulan telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan renovasi rumah, sementara 150 usulan lain yang menjadi data cadangan. Upaya menurunkan angka TBC di Provinsi Lampung sendiri ditandai dengan peluncuran Rencana Aksi Daerah atau RAD Penanggulangan TBC 2025-2030. Jihan menyebut secara nasional, kerugian ekonomi akibat TBC jika tidak tertangani hingga 2030 mendatang bisa mencapai 7.000 triliun rupiah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung akan menggelar pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan juga kota pada tahun 2026. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menggelar pelatihan berbasis vokasi di 33 titik yang tersebar di 13 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus mendukung penyerapan tenaga kerja. Pelatihan vokasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nombitu mengatakan, pelatihan akan difokuskan pada kejuruan pengelasan yang saat ini masih banyak dibutuhkan di berbagai sektor industri. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta sebelum memasuki dunia kerja. Ia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan keterampilan kerja. Dengan demikian, peserta memiliki bekal yang lebih baik dalam mencari pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Menurutnya, pengelasan dipilih sebagai salah satu bidang pelatihan karena memiliki peluang kerja yang cukup luas. Keterampilan tersebut dibutuhkan pada sektor konstruksi, manufaktur, hingga jasa perbengkelan.
4: Ya, bentuk kegiatannya adalah pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan Nah, tapi kalau kaitannya dengan APBD, tentu kita ada pelatihan berbasis vokasi yang sasarannya adalah di 33 titik ya, yang ada di 13 kabupaten kota, yang nanti pelatihannya kita fokuskan kepada pelatihan pengelasan.
3: Selain meningkatkan kompetensi tenaga kerja, program pelatihan vokasi juga diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran di Lampung. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar kerja. Dinas Tenaga Kerja berharap masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, operasi pencarian dan juga pertolongan terhadap dua anak buah kapal atau juga ABK KM Arof yang juga tenggelam di perairan Muara Kuala Panet, Kabupaten Lampung Timur, dihentikan setelah berlangsung selama 7 hari dengan hasil 1 korban ditemukan meninggal dunia dan 1 korban dinyatakan hilang. Berikut laporan Gali Prihantoro.
5: Tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian terhadap hilangnya anak buah kapal atau ABK KM Arof yang tenggelam di perairan Muara Kuala Panet, Kabupaten Lampung Timur. Upaya pencarian telah dilakukan selama 7 hari, namun hingga Sabtu sore tim SAR hanya menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 1 korban lainnya tak kunjung ditemukan. 1 korban yang masih belum ditemukan yakni atas nama Tarno, 50 tahun, nahkoda kapal asal Cirebon, Jawa Barat. Sedangkan korban yang ditemukan meninggal dunia pada hari keempat pencarian, yakni Suwarna, 45 tahun, ABK asal Cirebon, Jawa Barat. Komandan Posar Bakauni Reji Kuswara mengatakan, penghentian operasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tim SAR gabungan bersama pihak keluarga korban setelah seluruh upaya pencarian yang dilaksanakan sejak hari pertama kejadian hingga hari ke-7 korban atas nama Tarno tidak temukan tanda-tanda keberadaannya.
6: Untuk hari terakhir ini belum diketemukan. Untuk tim SAR gabungan sudah berkoordinasi dengan nelayan setempat dan pencarian kita sudah kita perluas sampai dengan Muara Kuasi Putih, Muara Kuala Penat, dan disisir juga di darat sekitar Wai Kambas juga masih nihil. Untuk wilayah Lampung Timur sendiri dan nelayannya sudah kita informasikan. Ada tanda-tanda informasi untuk nelayan tersebut, korban segera menginformasikan petugas tempat.
5: Sementara itu, salah satu pihak keluarga korban yang diwakili pengurus KM Arof, Rido, menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran tim SAR gabungan yang telah melakukan upaya pencarian. Pihaknya berharap korban atas nama Tarno dapat segera ditemukan.
7: Kami perwakilan dari keluarga korban dan nelayan mengucapkan terima kasih kepada tim Basarnas, Angkatan Laut, dan Polairut dalam pencarian selama 7 hari. Semoga korban yang belum bertemu segera ditemukan.
5: Meski operasi SAR resmi ditutup, koordinasi dengan masyarakat pesisir dan nelayan setempat tetap dilakukan. Apabila ditemukan petunjuk atau tanda-tanda keberadaan korban, informasi tersebut diharapkan segera dilaporkan kepada pihak berwenang atau bisa menghubungi Basarnas Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seniman mural Lampung abadikan kisah heroik Bribka Anumerta Arya Supena, anggota Polda Lampung yang juga gugur saat menangkap pelaku curanmor. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
8: Seniman mural Nusantara Art Project NAP Lampung abadikan kisah Bribka Anumerta Arya Supena di lokasi penembakan. Para seniman melukiskan di dinding toko kue Yusi Akmal di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kota Bandar Lampung. Tembok itu menjadi saksi bisu betapa kejinya pelaku curanmor menembak anggota Intel Polda Lampung. Edi Bob, perwakilan Nusantara Art Project Lampung, mengatakan pihaknya melukis di dinding tembok tempat kejadian tewasnya Bribka Arya sebagai bukti kepedulian. Pihaknya ingin menyampaikan pesan khususnya untuk warga Bandar Lampung agar lebih waspada dalam menjaga kendaraan dari pelaku curanmor dan lebih menjaga keamanan. Objek gambar yang diterapkan, yakni diantaranya keluarga korban, terdiri dari 3 orang yaitu ibu dan 2 anaknya, tengah memandang Kota Bandar Lampung, dan objek tentang pelaku begal yang menodongkan senjata api ke arah korban.
9: Sebagai bentuk rasa kepedulian kami dan komunitas Nusantara Project, kami mengekspresikan kegiatan mural ini sejak terjadinya kejadian salah satu anggota yang telah gugur. Mungkin dari kegiatan ini kami menyampaikan untuk warga setempat, khususnya untuk warga Bandar Lampung agar lebih waspada
8: Para seniman mural ini berharap mural yang menggambarkan tentang keberanian seorang anggota kepolisian yang melawan pelaku kejahatan dapat terus dikenang sebagai bentuk tindakan Polri yang melindungi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik serta gerakan penghijauan berkelanjutan. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri kegiatan penanaman 1000 pohon di Kecamatan Ulu Belu. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.

0: nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber api obor pada pembukaan PON tahun 2032. Koordinator Sumber Api PON tahun 2032 Herman Afrigal kepada RRI kemarin mengatakan, penelusuran tersebut merupakan bagian dari langkah awal KONI Lampung dalam menyiapkan diri apabila dipercaya menjadi tuan rumah pesta olahraga nasional. Ia menyebut, kami sudah turun langsung ke lokasi desa dan mendokumentasikan titik api yang diinformasikan masyarakat. Hasilnya nanti akan kami laporkan kepada pimpinan KONI Lampung.
1: Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah PON 2032 mendatang, kami ditugaskan untuk mencari titik api atau bahasa ininya api abadi, karena untuk dipergunakan pada saat pembukaan PON. Nah, kami sekarang ada di desa Hulu Belu, desa Pagar Alam. Salah satunya yang ada titik api menurut informasi, tadi kami sudah ke sana dan sudah kami dokumentasikan, nanti kita akan laporkan kepada pimpinan KONI bahwasanya ini tempat, salah satu tempat yang diproyeksikan untuk menjadi titik api pada saat tuan rumah PON 2032 mendatang.
0: Menurutnya, keberadaan api abadi memiliki nilai simbolis penting dalam seremoni pembukaan PON. Karena itu pihaknya bergerak lebih awal untuk mengidentifikasi titik-titik potensial yang bisa dijadikan sumber api resmi. Ia menambahkan, proses verifikasi akan terus dilakukan untuk memastikan kelayakan lokasi, baik dari sisi berkelanjutan api hingga aksesibilitas. Upaya tersebut menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam menyongsong PON tahun 2032 sekaligus memperkuat peluang Lampung sebagai tuan rumah pada ajang olahraga terbesar di Indonesia. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taken from original soundtracknya Takdir Mimpi dan Keberanian, Cinta Sejati Takkan Mati. Kami hadirkan untuk Anda pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 13 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat, kembali di acara 100% Indonesia di special weekend kali ini ya. Hari Minggu dan cuaca Kota Bandar Lampung siang hari ini udah mulai redup. Ini pas banget untuk bisa berenang mungkin ya. Karena kalau untuk wisata outdoor, cuaca kayak gini tuh benar-benar enggak bikin kita jadi tersengat untuk apa dari sinar ultraviolet gitu, karena enggak terlalu panas ya. Jadi adem, bisa bawa anak-anak tuh selain ke swimming atau juga berenang atau juga bisa ke pantai atau berwisata outdoor ke kebun binatang misalnya atau apapun itu yang harus Anda kunjungi pendengar di tempat wisata di Provinsi Lampung kali ini ya. Baik, tapi yang gak kemana-mana, di rumah aja, jangan khawatir, karena kita masih juga harus berhappy-happy ria. Kita akan angkat telepon dulu ya untuk Anda yang juga sudah bergabung di sini dalam telepon 0721 269 720. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Tajudin di Minasa.
0: Tajudin di Sulawesi ya. Iya, gimana kabarnya Tajudin ya, siang ya. Hari ini?
1: Sehat, Fira nih ya.
0: Iya, betul sekali dengan Fira di sini Tajudin. Gimana Sulawesi, udah hujan belum hari ini? Atau
1: panas
0: lagi?
1: Panas hari ini, panas terik.
0: Panas banget ya, terik ya. Terik, terik. Teriknya tuh berdentang gitu ya.
1: Iya, kayak mau terbakar nih.
0: Oh, terbakar ya. Api kali ah.
1: Panas banget, panas banget
0: kan? Panas banget ya, kayak di tungku perapian gitu kan ya. Oke, Tajudin gak kemana-mana, hari Minggu loh ini. Hari yang juga cukup panjang. Di rumah aja. Kenapa?
1: Ya. Belum ada planning.
0: Oh, belum ada planning. Jadi memang lebih santai aja ya, nikmatin hari libur ya Tajudin ya.
1: Betul.
0: Betul banget. Oke, baik. Mau request lagu apa nih?
1: Apa kabar Mbak Fira hari ini?
0: Alhamdulillah baik Tajudin. Aku hari ini baik-baik ya,
1: suara
0: saja.
1: Ini, suara ini bisa mengademkan suasana yang panas.
0: Ah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih loh sudah memuji.
1: Sudah makan?
0: Aku udah makan. Udah makan hari ini. Tapi makannya di pukul 9.30 brunch ya. Double jadinya. Sarapan menjelang ke siang.
1: Ya. Mm-hmm. Apa ya?
0: Apa dong requestnya?
1: Dari itu apa? Nindi masuk nggak ya Mbak?
0: Nindi, ya. Nindi nanti kita coba ya. Nindi yang judulnya apa tuh?
1: Cinta Cuma Satu atau Buktikan terserah.
0: Oke, Cinta Cuma Satu ya. Baik, ini ya. Ada Nindinya nanti langsung kita playlist. Oke, iya. Nindi, ini udah lama banget loh. Karena kita ada 3 koleksi yang di program untuk siang ini sih. Akhirnya Aku Benci Kau Dengan Cintaku sama Cinta Cuma Satu. Kebetulan nih, pas banget.
1: Iya. Beneran gitu pas.
0: Iya beneran ya, pas, beneran ada. Beneran ada dan nanti langsung kita playlist.
1: Enggak okay. Itu ya, enggak nyangka ya kalau ada di playlist.
0: Iya, enggak nyangka yang... Enggak nyangka banget. Eh Tajudin, kenapa hari ini lemes banget? Biasanya kamu semangat loh.
1: Semangat, semangat. Cuman emang suaranya gini aja. Semangat.
0: Oke.
1: Okay, apalagi dengerin Mbak Fira kan, sejak favorit, pasti semangat
0: ya,
1: dong.
0: Masya Allah. Tabarakallah ya. Oke, okay, baiklah Tajudin. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa nanti berkunjung ke Provinsi Lampung gitu kan ya. Ke daerah Sumatera ya.
1: Iya, yang juga jodoh di sana sih kayaknya.
0: Kenapa?
1: Di Lampung itu pengen cari jodoh di sana sih.
0: Oh, pengen cari jodoh di sini. Yeah. Iya, di sini tuh ganteng dan juga cantik-cantik. Apabila kamu berkunjung ke daerah tempat wisata juga, harus diabadikan ya di momen-momennya.
1: Iya, kalau dapat jodoh orang Lampung tuh beruntung banget, luar biasa banget gitu.
0: Gitu ya. Emang kenapa?
1: Ya.
0: Yeah. Beruntungnya kenapa tuh?
1: Iya. Kalau perempuan cantik-cantik kayak Mbak Fira gitu contohnya. Gitu.
0: Dan gantengnya kayak kamu gitu kan ya.
1: Kata oh, karena aku kan orang Lampung Mbak Fira.
0: Apa dong? Aduh.
1: Biasa aja.
0: Oke ya. Mudah-mudahan nanti jodohnya orang Lampung deh, didoain. Amin.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Amin. Oke, okay, baik Tajudin. Udah kita playlist nih lagunya, nanti ya. Dengerin ya.
1: Iya, buat Mbak Fira jaga kesehatan, sampai ketemu lagi.
0: Suaranya
1: merdu banget nih Mbak Fira. Makasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tajudin. Tajudin yang ada di Minahasa itu juga di daerah Sulawesi. Ya enggak sih? Tajudin yang udah ikutan bergabung di sini di 100% Indonesia ya. Baik pendengar, nanti kita akan ketemu lagi untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini di 100% Indonesia, karena Fira masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya di hari ke-21 di bulan Juni 2026 ya. Kita akan dengarkan dulu dari miliknya Nindi, ya Cinta Cuma Satu, ada di 100% Indonesia.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: ini.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Sempurnanya Aku lagi hits banget dan emang lagi nge-hype ya di mana-mana ya, masuk dalam beranda kalian terus nih pasti di berbagai platform media sosial. Dan kayaknya tuh baru aja ngedenger 1-2 bait itu udah nempel banget dan langsung hafal gitu kan ya. Sempurnanya Aku yang juga spesial ini buat Dani di WH5 yang tadi udah request ini dan belum sempat kebaca ya tadi di WhatsApp ya. Baik, nanti Vira akan bacakan WhatsApp kalian yang udah ikutan bergabung di sini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kita masih ada waktu 60 menit ke depan ya. Hai, selamat sore untuk Nadia. Siang sini masih ya, silang menjelang sore lah. Untuk Nadia yang ada di Palem 7 Perumahan Beringin Raya, apa kabar? Mau request lagunya Bersuara Terbuang dalam waktu ya, puterin Kak Vira. Makasih. Iya deh, makasih kembali. Terus juga ada Mahdi yang lagi sakit. Aduh, cepat sembuh ya. Enak gak enak banget emang kalau lagi sakit tuh. Dan juga banyak yang bilang sih sakit itu memang lebih mahal harganya. Jadi ketika kita badan lagi sehat, mesti benar-benar bisa menjaga dan lebih baik mencegah ya daripada mengobati. Ya, yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, yang lagi rawat jalan gitu kan ya. Didoakan semuanya cepat sembuh dan juga bisa menghadapi ujian ini dengan sabar ya. Baik, kalau gitu request lagunya Rizwan Fadilah dong, Tak Satu Cerita. Terima kasih Kak Vira. Oke, makasih kembali ya. Baik, sebelum nanti akan Vira putarkan dalam waktu Bersuara Terbuang dan juga Rizwan, kita akan dengarkan dulu ya lagu yang satu ini dari Anggi Marito, Tak Ingin Kau Terluka.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.

Kita selalu memiliki drum like Leodra pendengar. Ya, lagu ini spesial sekali untuk Anda yang juga mungkin lagi mencari sesuatu. Kira-kira siapa ya yang nanti akan menjadi jodohku? Yang ketika menemukan seseorang pun memang kita mesti dikenalkan dengan orang yang salah dulu sebelum nanti kita akan menjumpai orang yang tepat dan sesuai dengan pendamping kita seumur hidup nanti. Mudah-mudahan ya, untuk Anda pendengar yang juga saat ini lagi galau, menggalau gitu kan ya, jangan lama-lama galaunya. Karena nih banyak sekali hal yang harus kita lewati di dalam hidup ini. Gak cuma di rumah aja, tapi bersosialisasi bersama banyak orang juga itu merupakan hal yang mungkin bisa membuka wawasan, membuka pertemanan, dan juga membuka aura mungkin. Aura kasih gitu kan ya. Ya sudah, untuk Anda mendengar, kita masih ajak Anda ya.

untuk bergabung di line telepon 0721-269-7200 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 untuk bergabung request di 100% Indonesia kali ini ya. Hai, apa kabar, ada Muti yang udah bergabung. Muti, apa kabar Kak Fira? Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sehat ya. Sama ya, Muti juga ya. Muti mau request lagunya Keisha yang judulnya Saja. Puterin ya Kak, terima kasih. Iya deh, makasih kembali. Terus juga ada Cia, apa kabar nih? Ciasa, oh ada Saja belakangnya ya. Kak Fira puterin lagunya Jess yang Move On dong. Terima kasih untuk yang bacain ya, makasih juga untuk Ciasa. Hai, ada siapa nih? Tadi Dani udah ya, udah dibacain ya di line WhatsApp-nya ya. Oke baik, nanti kita masih menunggu WhatsApp Anda pendengar. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini ya, di line WhatsApp di 0811-7207-909 mau request lagu Indonesia favorit Anda. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini dan miliknya Jess dengan judul lagunya Move On, spesial untuk Anda.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Mas, tungguin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
5: Ma, bantuin Marvel yuk.
6: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
5: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
6: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
5: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
6: Emang sustainable living itu apa sih?
5: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
6: Oh, terus caranya gimana?
5: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
6: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
5: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar dan muliknya Keisha Lefron Cafe Cari Nyaman Paul dengan lagu Jazz saja menjadi lagu pamungkas di percobaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan juga setelah ini jangan kemana-mana, karena kita akan menyimak Gema Pramuka ya, bersama Kak Sugandi dan juga Kak Yuli yang juga akan menemani sore minggu ketiga kali ini. Ya, tetap bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekarang saatnya Fira harus pamit beserta Ramadanti yang juga bertugas sebagai operator di day part kedua dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pohman Bandar Lampung. Kami mengucapkan selamat siang menjelang sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita ikuti siaran Gema Pramuka, kali ini bersama presenter kita yaitu Kak Sugandi dan juga Kak Sidarta dengan narasumber yaitu Kak Yuli Budiasih dengan tema Pramuka Peduli Lingkungan, Pramuka Peduli Masa Depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku, kakak pembina Mata Pramuka di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Gema Pramuka dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di Pro 1 tentunya. Dan adik-adikku, apa kabar di sore hari ini? Kakak diharapkan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adikku, kakak pembina Mata Pramuka, tema kita di sore hari ini adalah Pramuka Peduli Lingkungan, Pramuka Peduli Masa Depan. Bagaimana tentang Pramuka Peduli Lingkungan dan juga Pramuka Peduli Masa Depan akan dibahas sore hari ini, yaitu oleh Kak Yuli, Kak Sidarta dan juga Kak Gandhi. Dan adik-adikku, di kesempatan sore hari ini dengan rasa hormat dan bangga serta sayang, nanti Kak Yuli yang akan sebagai narasumber di sore hari ini akan menyapa adik-adik dan kakak-kakak pembina di mana saja berada. Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, pada pukul 15.25 menit Gema Pramuka akan jeda sejenak untuk memandangkan azan salat asar untuk kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Sekali lagi kepada adik-adikku, simaklah dan dengarkan Gema Pramuka dari Radio Republik Indonesia di Pro 1 di 90,9 MHz. Dan sore hari ini Kak Gadi ditemani Kak Darta dan juga Kak Yuli. Oke, sore hari ini Kak Sidarta akan menyapa adik-adik terlebih dahulu. Silakan Kak Sidarta.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
2: Salam.
1: Tabik pun. Kakak beserta peserta didik di mana saja berada yang dapat menangkap siaran kami sore hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga aktivitas hari ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kakak sekalian, seperti telah dikeplekan oleh Kak Gandhi tadi bahwa tema sore ini adalah Pramuka Peduli Lingkungan, Pramuka Peduli Masa Depan. Kakak sekalian, seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua fasilitas termasuk kita tempat hidup di permukaan bumi ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita supaya kita menjaga alam, menjaga lingkungan. Jangan sampai terjadi banjir seperti yang baru-baru ini terjadi, yaitu di Aceh ya Kak ya. Di Aceh, di Sumatera Barat ya Kak. Nah, oleh kenapa terjadi banjir, terjadi musibah, terjadi bencana alam? Karena kita kurang memperhatikan, kurang memelihara lingkungan. Mungkin musibah kebanjiran itu dikarenakan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita atau tumbuh-tumbuhan atau alam di sekitar kita, kita kurang peduli terhadap lingkungan itu, bagaimana cara memeliharanya. Nah, Pramuka telah mendidik peserta didiknya supaya besok-besoknya setelah dia dewasa nanti, setelah dia terjun ke masyarakat, harus peduli kepada lingkungan. Nah, bagaimana cara harus peduli itu, harus memelihara alam itu? Itu oleh Pramuka diberikan suatu bekal sehingga peserta didik kita mengerti bahwa alam itu penting dijaga, penting dilestarikan, penting dipelihara. Walaupun kakak sekalian, walaupun sekecil apapun kita kerjakan demi memelihara kelestarian alam itu. Disinilah tugas kakak-kakak pembina untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan pengertian, untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik. baik itu lewat permainan, lewat hal-hal yang perlu di kerjakan, walaupun sekecil apapun demi pemeliharaan alam, pemeliharaan alam sekitar kita. Contohnya misalnya gini kak, kita menanam tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jadi itu sudah termasuk memelihara atau mencoba melestarikan. Jangan sampai alam kita terganggu. Karena lewat alam itulah sumber kehidupan kita, dan sebaliknya lewat alam itulah apa sumber bencana yang akan menimpa kita. Sumber penghidupan gimana kak? Misalnya alam yang di lautan misalnya. Sumber penghidupan ada di laut, misalnya penghasilan laut, ikan umpamanya, para nelayan akan mencari penghidupan di laut. Misalnya di darat, di hutan misalnya. Nah, kayu-kayu atau pohon-pohon yang layak ditebang itu bisa menjadikan sumber penghidupan kita. Apakah itu untuk pembuatan rumah tinggal atau untuk pembuatan perabotan rumah tangga ataupun untuk dijual, gitu kakak-kakak sekalian. Jadi diharapkan nanti peserta didik kita setelah dewasa nanti peduli dia dengan lingkungan. Apakah misalnya menanam tanaman mangrove apa? Mangrove. Menjaga supaya jangan erosi, sebaliknya supaya ikan-ikan kecil bisa hidup di pohon mangrove itu. Segitu dulu Kak Gandu, nanti kita akan tambah lagi kalau ada waktu. Terima kasih.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, sudah diawali oleh kasih data bagaimana tentang pramuka peduli lingkungan dan juga pramuka peduli masa depan. Berikutnya Kak Yuli menyapa langsung juga, nanti akan sentil-sentil bagaimana sih pramuka peduli lingkungan, pramuka peduli masa depan. Silakan Kak Yuli.
2: Terima kasih Kak Gandhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam pramuka.
1: Selamat.
2: Tabik pun.
1: Ya pun.
2: Baiklah Kak Gandhi dan Kak Sidarta, di sini sih bukan narasumber lah ya tepatnya ya. Kalau narasumber nanti sudah keren dong gitu ya. Jadi kita di sini sharing tentang apa dan bagaimana pramuka itu. Dan kali ini kita akan membawakan tema pramuka peduli lingkungan, pramuka peduli masa depan. Tentu saja itu sangat berkaitan ya Kak ya. Karena kita hidup di lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungan sekitar kita nyaman, otomatis sebagai individu juga, dan individu itu sebagai pramuka, itu pasti akan peduli kepada masa depan. Namun sebelum itu, sahabat pramuka, pendengar setia Gema Pramuka di RRI Pro 190,9 FM, jadi dimanapun berada yang masih mendengar suara Kak Gandhi, Kak Sidarta dan Kak Yuli, semoga selalu sehat dan bahagia ya.
1: Amin.
2: Di sana. Dan tetap berhati-hati karena kondisi cuaca saat ini tidak menentu ya Kak ya. Tiba-tiba iya, panas, tiba-tiba hujan. Ya itu karena pengaruh global warming ya. Karena pada saat ini pencemaran ada di mana-mana gitu. Dan tadi Kak Sidarta sudah menjelaskan atau memaparkan tentang bencana yang menimpa di Aceh ya Kak ya.
1: Iya.
2: Iya, dan itu semua sebenarnya peringatan juga untuk kita bahwa sebagai insan manusia harus peduli terhadap lingkungan. Gitu. Kalau sudah terjadi bencana, sudah tidak ada masa depan ya Kak ya. Sudah hancur semuanya gitu kan. Nah, sebelum terjadi itu, marilah kita bersama-sama untuk peduli pada lingkungan. Di sini dimaksudkan bahwa pramuka peduli lingkungan itu artinya orangnya, orang anggota pramuka itu sendiri peduli terhadap lingkungan dan sehingga untuk menuju masa depan, di mana lingkungan merupakan rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup ya Kak ya. Jadi kita ini bareng-bareng di sini, nggak sendirian, nggak soliter. Jadi satu sama lain saling membutuhkan. Antara lain, kita bersama-sama menghirup udara, kemudian air yang kita minum, tanah yang kita pijak, serta hutan dan lautan yang menjadi sumber kehidupan, tentu saja harus jaga kelestariannya. Namun saat ini kita menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti meningkatnya sampah plastik, pencemaran sungai di laut, berkurang pencemaran sungai dan laut, berkurangnya ruang hijau, serta perubahan iklim yang semakin dirasakan dampaknya. Kemudian sebagai organisasi pendidikan karakter, Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan hidup. Tentu saja hal ini bukan hanya menjadi program sesaat, tetapi telah menjadi bagian dari pengamalan nilai-nilai kepramukaan sejak dahulu. Pramuka peduli lingkungan itu ada di prinsip dasar kepramukaan. Ya, jadi peduli pada Tuhan, kemudian peduli pada sesama dan lingkungan, peduli kepada diri dan kode kehormatan. Itu empat prinsip dasar di dalam kepramukaan. Nah, salah satunya yang kita bahas saat ini yaitu peduli terhadap lingkungan. Nah, kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan media massa dan publikasi Gerakan Pramuka, dalam beberapa tahun terakhir anggota pramuka di seluruh Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan, mulai dari aksi bersih pantai, bersih sungai, penghijauan, penanaman mangrove seperti tadi yang diceritakan Kak Sidarta, kemudian pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, hingga kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, itu sudah sering dilakukan oleh pramuka. Nah, salah satu contohnya yaitu di kota Probolinggo. Nah, misalnya ini Gerakan Pramuka bersama Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan aksi penanaman 1000 pohon mangrove dan pembersihan kawasan pesisir dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, ini kegiatan seperti ini tentu saja sangat baik sekali, karena kegiatan tersebut melibatkan ribuan pelajar dan anggota pramuka sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian ekosistem pantai. Gak di Probolinggo aja, tetapi di Kabupaten Buleleng, Bali, pramuka peduli bersama Dinas Lingkungan Hidup melakukan gerakan bersih-bersih sampah plastik. Nah, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah, tetapi juga memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dari sumbernya. Di mana sumbernya? Ya dari diri kita, gitu kan. Nah, kemudian sementara pada tahun 2026, Pramuka Peduli Sumatera Barat turut berpartisipasi dalam aksi bersih pantai Padang bersama pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Para anggota pramuka ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan pantai. Tidak berhenti di Sumatera Barat, di Sulawesi Utara pun ada gugus depan yang melaksanakan gerakan aksi untuk lingkungan atau namanya gaul, gitu kan, nama kerennya mereka, yaitu meliputi pembersihan sungai, pembersihan pantai, dan penanaman pohon. Kegiatan ini menjadi bukti ya untuk pendengar di rumah bahwa pramuka hadir itu sebagai pelopor. Pelopor apa? Dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan di Lampung? Nah, di Provinsi Lampung, kepedulian terhadap lingkungan juga terus ditunjukkan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan unsur pramuka dan masyarakat tentunya. Contohnya pada tanggal 5 Juni, Kak, 2025, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menggelar apel bersama dan aksi bersih sampah plastik dengan tema Hentikan Polusi Plastik. Nah, kegiatan ini mengajak beberapa elemen masyarakat termasuk salah satunya yaitu pramuka, untuk terlibat dalam aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian di Lampung juga pada tanggal 11 April 2025 juga dilaksanakan kegiatan bersih pantai. Di mana? Di kawasan Pantai Mutun dan Pulau Tangkil. Itu tepatnya di Kabupaten Pesawaran ya, Kak ya?
1: Iya, Pesawaran. Iya.
2: Kegiatan yang dulu Lampung Selatan tapi sekarang sudah Pesawaran. Kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa menjaga kebersihan kawasan pesisir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Sahabat Pramuka, seluruh kegiatan tersebut sesungguhnya merupakan implementasi atau penerapan langsung dari nilai-nilai yang terkandung dalam Dasadharma. Dasadharma keberapa ya, Kak ya?
1: Yang kedua, Kak.
0: Cinta alam dan kasih sayang sesama
2: hidup. Jadi benar sekali kata Kak Siddhartha dan Kak Gandhi bahwa peduli lingkungan ini merupakan cerminan atau aksi nyata. Jadi yang tadi saya bacakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pramuka yang digandeng dengan Dinas Lingkungan itu memang mencerminkan pelaksanaan Dasadharma kedua, di mana mengajarkan kita untuk cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kalau kita sudah cinta alam, pasti juga akan sayang dengan sesama manusia. Nah, ketika seorang pramuka memungut sampah, menanam pohon, menjaga sungai, atau melestarikan hutan mangrove, maka sesungguhnya ia sedang mengamalkan Dasadharma yang kedua. Kemudian selain Dasadharma yang kedua, peduli lingkungan juga merupakan aksi nyata dari Dasadharma kelima, yaitu rela menolong dan tabah. Jadi tercermin melalui semangat gotong royong dalam kegiatan kerja bakti, aksi bersih lingkungan maupun penanggulangan dampak kerusakan lingkungan. Jadi ada prosesnya, di mana peduli lingkungan itu tidak bisa dilakukan secara sendiri, kita harus secara bergotong royong. Nah, itu semua merupakan aksi nyata dari Dasadharma kelima. Enggak sampai di Dasadharma kelima saja ya, Kak ya. Ternyata peduli lingkungan itu aksi nyata dari Dasadharma kesembilan, Kak.
1: Oh, bisa juga ya.
2: Iya. Yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Di mana mengajarkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kepada generasi yang akan datang, gitu kan. Nah, penutupnya, closingnya, peduli lingkungan itu ternyata merupakan aksi nyata dari Dasadharma ke-10, Kak. Yang itu kalau kata saya ini sangat, apa ya, dibilang susah, yang gak ada yang susah, dibilang sulit, yang gak ada yang sulit, kalau kita mau dan suka dan rela tadi ya. Yaitu Dasadharma ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kenapa? Mengajarkan kita untuk membiasakan hidup bersih serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar sebagai bagian dari karakter seorang pramuka. Karena tujuan dari kegiatan pramuka yaitu pembentukan karakter gitu. Nah, selain menjadi pengamalan Dasadharma, kegiatan pelestarian lingkungan juga memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian SKU, Kak.
1: Ya, di TKK ya, ada, Kak.
2: SKU dan SKK. Dalam SKU Penggalang, Penegak maupun Pandega, peserta didik dituntut memiliki kepedulian terhadap lingkungan, ya, melaksanakan kegiatan bakti masyarakat, serta berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam.
1: Di TKK lingkungan itu, Kak, di bidang sosial, yaitu yang nomor 3 itu ada TKK pengamanan lingkungan, ada
2: pengamat lingkungan.
1: Ya, pengamat, Kak? Dan pengamanan.
2: Pengamat dan pengamanan.
1: Dan penunjuk jalan. Jadi dengan adanya dia tahu persis keadaan lingkungannya, dia bisa juga mengambil TKK jadi penunjuk jalan. Minimalnya dia membuat tanda-tanda, Kak. Misalnya arah ke kanan, ke mana gitu, ke desa apa gitu, atau ke jalan apa, karena dia sudah menguasai lingkungannya, Kak. Maka itu ada TKK-nya.
2: Yeah.
1: Yaitu TKK nomor 3 pengamanan lingkungan dan TKK nomor 4 penunjuk jalan.
2: Yeah.
1: Di bidang sosial perihal TKK lingkungan.
2: Iya, betul sekali ya Kak ya. Jadi ternyata ya Kak ya, pramuka itu enggak tepuk-tepuk aja, enggak baris-baris aja
1: ya,
2: gitu
1: enggak
2: kan.
1: Lagi.
2: Kan lagi viral itu ya Kak ya.
1: Iya.
2: Yang bilang apa sih pramuka itu cuma tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi itu. Terus baris-baris gunanya untuk apa sih katanya gitu kan. Iya. Ternyata setelah kita kupas dari dasar dharma aja, itu belum ke prinsip dasar ya Kak ya, dari dasar dharma saja

0: baju atau di tampan ya kak ya.
1: Di tampan, kalau nggak mau di baju di tampan.
0: Ya, dan apresiasi ini tentu saja dibutuhkan oleh peserta didik kita sebagai kehormatan lah ya kak ya, sudah melakukan apresiasi untuk semua yang dilakukan untuk menuju karakter yang baik tadi. Kalau tentu saja kalau ini kepedulian lingkungan sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilandaskan dari suka dan rela, otomatis karakter akan terbentuk. Dan di sekolah pun gak ada lagi yang buang sampah permen yang kecil aja lah kak ya, permen atau tisu lah ya. Itu ketika dia mau buang, ketika mau buang terus dia ingat dengan dasar Dharma ke-9 bertanggung jawab dan dapat dipercaya, gak jadi dibuang kak.
2: Masukin kantong.
0: Kalau gak ngeliat kotak sampah, ya udah kantong atau tas. Iya, nanti, karena dia rasa tanggung jawabnya itu sudah ada dan dia mau dipercaya juga gitu loh. Benar enggak sih Kak? Gitu iya, ya Kak ya. Jadi itulah kreativitas kita sebagai pembina di gugus depan untuk mengajarkan adik-adik kita. Tapi tentu saja dimulai dari diri kita dulu. Karena pembina itu sebagai role contoh. Model ya. Role model yang bisa dicontoh, diteladani.
1: Ing ngarso suntulodo.
0: Ing madyo mangun karso tuturi handayani. Jadi itu semua tentu saja diawali dari diri kita pribadi dulu, baru nanti bisa dengan kita sudah melakukan, peserta didik kita melihat hal kecil yang kita lakukan dengan konsisten terus menerus, pasti akan mendapat perhatian dari peserta didik kita. Oh, kakak itu kalau makan permen, kalau gak ada tempat sampah, kok dikantongin ya? Gitu kan. Kalau habis lap tisu, ngeliat kanan kiri gak ada tempat sampah, dimasukin di tas lagi gitu kan. Kenapa ya? Gitu
1: iya kan? Kak, jadi kita didikan kepada peserta didik kita, terutama prasiaga itu, diibaratkan harta yang harus disimpan.
0: Iya.
1: Jadi permennya itu kan waktu belinya itu kan pakai duit kak.
0: Iya.
1: Duit itu kalau bahasa Jawanya kan harta.
0: Iya.
1: Nah harta ini harus disimpan. Jadi bungkusnya itu disimpan. Lama-lama mereka terbiasa kak.
0: Iya.
1: Oh harta harus disimpan nih. Yang dimaksudkan harta di situ adalah sampah-sampah tadi kak. Operasi semut misalnya.
0: Iya. Gitu. Iya. Jadi mungkin di gugus depan bisa dimulai dari challenge kak untuk adik-adik siaga.
1: Yeah.
0: Adik-adik siaga mungkin jadi challenge gini, satu bulan ini siapa yang gak pernah buang sampah sembarangan itu akan diberikan apresiasi.
1: Yeah.
0: Nah dengan dasar Dharma ke-9
1: bisa
0: bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Percaya. Dasarnya itu jadi gak perlu harus ada orang yang mengawasi karena dia harus bisa dipercaya, dia punya tanggung jawab gitu loh. Itu bisa di challenge dari situ. Jadi tumbuh dari hati.
1: Iya, banyak cara kan sebenarnya pembina itu kalau dia memberikan pendidikan kepada peserta didik pramuka itu kak. Lewat permainan. Ya seperti tadi kata kakak tadi, challenge itu kan suatu permainan.
0: Iya, tantangan untuk mereka.
1: Jadi dengan adanya begitu mereka sudah terbiasa.
0: Dan tapi dikasih tahu apresiasinya berbentuk apa gitu kan. Ya dikasih SKK ya kak ya.
1: Iya bisa.
0: Iya dikasih SKK dong.
2: Oke kak Yuli kita jeda sejenak.
1: Itu yang namanya SKK sosial bidang bidang keamanan lingkungan.
0: Kasih data kita masih kita penasaran.
1: Azan kan.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dari kru kakak pembina atau pramuka di mana saja berada, baru saja kita dengarkan tanda dikumandangkannya waktu sholat asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kembali di Gema Pramuka di sore hari ini, Kak Yuli, Kak Gandhi, Kak Sidata akan lanjutkan dengan tema kita di sore hari ini, yang tentunya merupakan suatu hal yang menarik bagi gerakan pramuka. Kenapa menarik? Karena segala sesuatu itu dari pramuka akan mempunyai manfaat yang cukup banyak atau sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, kepada adik-adikku dan kakak pembina atau pramuka, jangan lupa Gema Pramuka beserta pramukanya akan melanglang buana mengajak adik-adik sekalian menjadi anggota gerakan pramuka dan sekaligus juga menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang dapat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Oke, adik-adikku, silakan Kak Sidata dan juga Kak Yuli, kita lanjutkan tema kita di sore hari. Silakan Kak Sidata.
1: Terima kasih Kak Gandhi. Kakak-kakak sekalian, di pangkalan kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu membina peserta didik kita, terutama pada sore hari ini perihal lingkungan hidup. Kakak sekalian, lingkungan hidup itu sebenarnya lebar, Kak. Lingkungan hidup di rumah tangga, lingkungan hidup di tempat peribadatan, lingkungan hidup di sawah, lingkungan hidup di tepi-tepi hutan misalnya. Nah, kakak-kakak sekalian, jadi lingkungan hidup ini adalah suatu karunia dari Yang Maha Kuasa yang harus kita nikmati, sebaliknya harus kita jaga, harus kita pelihara. Sehingga dengan adanya dijaga, dengan adanya pemeliharaan itu, insya Allah akan mendatangkan suatu pahala kebajikan bagi kita semua. Seperti misalnya sumber penghidupan, misal itu Kak. Ya misalnya di sawah Kak, dengan adanya kita pelihara lingkungannya, misalnya pengairan sawah, di pematang-pematang yang kecil dekat sawah itu kita tanam sayuran, itu juga sudah suatu peduli terhadap lingkungan hidup. Jadi dengan adanya ditanam sayuran, kita dapat memetiknya, dapat kita makan sayurannya, sehingga sayuran yang segar itu akan mendatangkan suatu pahala bagi tubuh bagi tubuh kita pribadi ataupun untuk keluarga. Nah, kakak-kakak sekalian, di samping dia memberikan suatu sumber penghidupan bagi kita, juga akan memungkinkan lingkungan itu akan menjadikan suatu tempat tinggal sehingga kita nyaman di tempat tinggal itu, di lingkungan itu. Misalnya hutan-hutannya tertata rapi, hutan-hutan kecil itu Kak, kita tanam kembang-kembangan sehingga asri, sehingga sedap dipandang mata, yang menjadikan kita betah hidup di sekitar itu. Di samping itu juga kakak-kakak sekalian, dengan adanya lingkungan hidup itu asri, nyaman, timbullah kita suatu pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang baik, yang positif untuk kemudaratan masyarakat di sekitar kita. Mungkin misalnya dengan adanya lingkungan hidup itu yang asri, atau lingkungan tempat tinggal kita itu yang asri, mungkin bisa kita buat suatu tempat berekreasi, atau bisa juga dikembangkan jadi suatu tempat, apa itu Kak Yudi, tempat wisata ya Kak ya? Bisa juga ya Kak ya? Nah itu Kak sekalian. Di samping itu juga kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu pernah oleh Kak Gandhi itu disebut-sebutkan dalam suatu hadis siapa pas tapi kuliah akhirat ya Kak Gandhi ya, yaitu berlomba-lomba berbuat kebaikan dengan itu Kak. Nah, tugas pembina yaitu tadi memberikan contoh, memberikan pengalaman, memberikan pengertian lewat kegiatan-kegiatan di pangkalan berbentuk permainan atau berbentuk challenge, kata Kak Yuli tadi, tantangan, tapi tantangan yang mendidik ya Kak ya. Nah, jadi dengan adanya berbagai macam cara ini, tertanamlah di jiwa pendidik, peserta didik kita, di jiwa pramuka kita itu, bahwa lingkungan hidup itu sangat penting. Jadi akan terbiasa sehingga sampai dia dewasa nanti, sampai dia menjadi seorang pejabat misalnya, sehingga dia memberikan suatu keputusan, suatu bimbingan yang menjadikan masyarakat kita peduli dengan soal lingkungan. Segitu dulu Kak Yudi, tambahin.
2: Iya, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Sidarta. Kita kembali lagi ke tema kita, yaitu pramuka peduli lingkungan, pramuka peduli masa depan. Saya ada pantun nih Kak. Iya, boleh ya? Dibantu cakep boleh? Iya. Pagi hari memetik melati.
1: Cakep.
2: Harumnya semerbak sepanjang jalan.
1: Cakep. Ya.
2: Jika ingin hidup sehat nanti, jagalah selalu kebersihan lingkungan.
1: Cakep. Ya.
2: Jadi walaupun kita bertiga harus rame ya kayak. Satu lagi Kak, pantun tentang sampah plastik nih. Mungkin bisa dipakai untuk adik-adik kita di gus depan, untuk sambil memungut sampah sambil dia berpantun gitu ya kayak. Dibantu cakep ya kayak.
1: Ya.
2: Ke pantai Mutun melihat perahu.
1: Cakep.
2: Perahu berlayar di atas karang.
1: Cakep.
2: Kurangi plastik mulai dari dirimu agar lingkungan tetap lestari dan terang.
1: Cakep.
2: Oke.
1: Okay. Iya
2: itu
1: kan.
2: Tadi ya. Pantun tentang
1: kenapa plastik selalu yang ditonjol-tonjolkan atau yang diutama-utama? Karena plastik ini Kak, dia ratusan tahun bahkan bertahun-tahun enggak mau rusak-rusak. Kalau sekedar sampah daun misalnya enggak, mungkin bisa jadi pupuk, tapi plastik ini sulit sekali dia terurai. Maka plastik ini sangat berbahaya sekali. Betul kata Kak Yuli, lanjut Kak.
2: Iya, contohnya kalau sampah plastik ini bisa diterapkan membuat ekobrik Kak.
1: Oh iya.
2: Kenapa sampah plastik dimasukkan ke dalam botol air mineral? Itu gunanya nanti ketika udah berpuluh-puluh tahun yang akan datang, sampah plastik yang masuk ke dalam botol itu, dia akan menjadi butiran-butiran plastik.
1: Iya.
2: Kalau dia di dalam botol, maka akan mudah untuk memusnahkannya atau malah digunakan lagi, digunakan kembali untuk bahan atau apa ya, sebagai bahan dasar untuk membuat plastik lagi gitu loh.
1: Recycle ya.
2: Iya, recycle lagi gitu. Jadi gunanya selain ekobrik itu berguna untuk menampung sampah plastik beberapa puluh tahun yang akan datang, bisa digunakan juga untuk monumen Kak. Monumen tulisan misalnya, gugus depan kita namanya apa, nah itu dijajar-jajar tuh botol yang udah diisi sampah plastik itu, dikasih cat warna-warni misalnya seperti itu, dia akan jadi monumen Kak. Nama kerennya tuh monumen. Monumen apa? Monumen ekobrik gitu. Nah, gitu ya. Jadi sangat diperlukan sekali untuk kreativitas dan inovasi dalam memerangi sampah plastik ini. Nah, ini bukan aja di gugus depan, tapi bagi anggota Saka juga ikut terlibat Kak dalam kegiatan peduli lingkungan ini. Contohnya seperti anggota Saka Bahari nih.
1: Bisa.
2: Iya, kegiatan menjaga kebersihan pantai karena Bahari itu, Saka Bahari itu identik dengan
1: pantai.
2: Pantai, laut gitu laut. Kan. Iya. Jadi yang dijaga itu kebersihan pantai dan laut karena merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan sumber daya kelautan Indonesia. Laut yang bersih akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat pesisir serta berkelanjutannya ekosistem laut. Dan bukan saja untuk kelestarian ya kayak seperti kasih data tadi jelaskan bahwa untuk tempat rekreasi. Nah, di daerah Pesawaran itu ada rekreasi tentang bahari ya kak ya di situ ya. Ada kak di situ pernah kita kesana waktu itu ya,
1: ya.
2: Saka Bahari kesana. Kemudian di era digital saat ini, semangat kepedulian lingkungan juga dapat didukung melalui pemanfaatan aplikasi. Aplikasi apa? Salah satunya aplikasi Ayo Pramuka.
1: Ya,
2: di situ semua lengkap ya kak ya, dari materi, SKU, SKK, dan strategi-strategi yang akan kita lakukan untuk peserta didik kita, semua dicemplungin di situ deh sama pembina-pembina dan pelatih-pelatih kita. Dengan cara pelestarian lingkungan itu salah satunya kegiatan penghijauan ya kak ya.
1: Yeah.
2: Kemudian aksi bersih lingkungan itu ada beritanya tuh di Ayo Pramuka itu.
1: Ada kak.
2: Iya. Kemudian ada bakti masyarakat,
1: ada,
2: serta pencapaian SKU dan SKK dapat didokumentasikan tentu saja dengan portofolio yang menunjukkan bahwa Pramuka bukan hanya belajar teori ya kak ya.
1: Yeah.
2: Jangan dibilang apa sih Pramuka bisanya gitu kan, banyak yang bisa dipelajari di dalam Pramuka, karena selain belajar di alam terbuka, kita juga metode kita yang kita pakai menantang ya kak ya. Ada tantangannya, kemudian ada orang dewasa di situ. Jadi dengan adanya orang dewasa, pastinya akan lebih terawasi dan aman pastinya. Kemudian sahabat Pramuka, masa depan bumi sangat tergantung pada tindakan yang kita lakukan hari ini. Oke?
1: Okay? Yep. Ya.
2: Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ya contohnya membuang sampah permen tadi, itu sih kalau kita buang cuman bungkus permen kita satu enggak masalah. Tapi kalau seluruh warga Bandar Lampung satu waktu itu membuang sampah plastik permen itu bersamaan di sembarang tempat, ya tentu saja kan bermasalah gitu. Jadi membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, menjaga lingkungan, sekolah dan rumah itu merupakan salah satu cara dalam peduli terhadap alam dan lingkungan. Mari kita jadikan diri kita sebagai pelopor dan teladan dalam menjaga lingkungan. Karena seorang pramuka sejati tidak hanya mencintai alam saat berkemah, tetapi juga menjaga dan melestarikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja materi kita, tema kita pada sore hari ini, Pramuka Peduli Lingkungan dan Pramuka Peduli Masa Depan, itu tentu saja bisa diintegrasikan ke dalam prinsip dasar dan metode kepramukaan gitu. Dan tentu saja di dalam prinsip dasar di peduli terhadap bangsa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Nah, tindakan nyata memungut sampah atau menanam pohon adalah aksi nyatanya gitu teman-teman di rumah. Kemudian dalam metode kepramukaan, peduli terhadap lingkungan dan itu merupakan metode belajar sambil melakukan tadi kak. Iya. Kan bukan cuma slogan aja, buanglah sampah pada tempatnya, tapi kita melakukan sebagai
1: berbuat.
2: Iya, sebagai role modelnya. Kemudian kalau peduli terhadap lingkungan dilakukan secara sistem berkelompok, metode kepramukaan berikutnya itu sistem berkelompok. Kegiatan ini dirancang dalam bentuk tugas terbergu kak.
1: Bisa.
2: Bergu atau barung atau sangga untuk melantik kepemimpinan dan kerjasama. Dan ini semua dilakukan di alam terbuka gitu kan, seperti taman, lapangan, tadi seperti Saka Bahari dilakukan di pesisir, di pantai. Nah, tentu saja peduli lingkungan itu bisa diintegrasikan lagi ke dalam ranah pengembangan sesosip. Apa sih sesosip itu?
1: Sosial,
2: spiritual,
1: emosional,
2: sosial,
1: intelektual,
2: dan fisik. Iya, jadi kalau spiritualnya apa sih? Peduli lingkungan itu yang menghargai dan menjaga alam sebagai ciptaan
1: Tuhan.
2: Selain aplikasi dari dasar Dharma 1 dan 2. Yang kedua emosional. Apa sih kaitannya peduli lingkungan dengan emosional? Ya, menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap masa depan bumi. Kalau bumi kita masa depannya bagus, masa depan pramuka bagus gak kak kira-kira?
1: Ya pasti bagus, iya. Karena lingkungan nyaman,
2: nyaman, indah,
1: indah dan damai, bahagia,
2: bersih, pasti membuat tubuh kita akan sehat. Nah, kalau yang ketiga, selain empat ya, pertama tadi spiritual, emosional, kemudian sosial, yang ketiga ini apa itu peduli lingkungan dilihat dari sosialnya, membangun kesadaran bergotong royong bersama masyarakat. Tadi kan sudah Kak Yuli bacakan tadi di atas bahwa pramuka bekerja sama dengan dinas lingkungan, kan itu artinya itu sudah menerapkan sosial tadi, membangun kesadaran bergotong royong bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan tentu saja instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup gitu. Nah, sesi berikutnya yaitu intelektual. Nah, apa sih kepedulian terhadap lingkungan itu dampaknya ke intelektual? Tentu saja dengan peduli terhadap lingkungan, jiwa pramuka tadi memahami dampak buruk dari sampah plastik dan perubahan iklim, serta memikirkan solusi pengelolaan sampah dari sumbernya. Nah, sumbernya siapa? Diri kita.
1: Ya, inilah tugas pembina-pembina itu Kak, untuk memberikan pendidikan pada peserta didik itu.
2: Nah, yang terakhir fisik Kak. Sesotip, yang terakhir sesotip itu fisik, yaitu peduli lingkungan itu bisa melatih ketahanan fisik. Seperti apa itu? Aktivitas di luar ruangan seperti aksi bersih-bersih dan penanaman pohon. Itu pasti dibutuhkan fisik yang harus bagus itu Kak. Ya kan Kak?
1: Iya.
2: Jadi anak itu gak cuma megang gadget aja gitu kan. Kalau zaman sekarang itu anak itu berinteraksi dengan gadget, dan itu ya memang berinteraksi, tapi interaksi secara pasif, gak ada timbal baliknya gitu kan. Dia cuma menerima aja gitu. Jadi dengan upaya kita melakukan kegiatan peduli terhadap lingkungan, harapannya pramuka mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dan aktivitas lingkungan ini menjadi jembatan bagi peserta didik untuk menyelesaikan ujian kecakapan, gitu kan ya. Tadi seperti yang kita bahas di atas, SKU dan SKK. Gitu. Kemudian untuk syarat kecakapan khusus itu yang relevan di situ apa aja tadi Kak ya?
1: Di bidang lingkungan, di bidang sosial yaitu pengamanan lingkungan dan
2: pelestarian juru kebersihan lingkungan, konservasi alam dan kehutanan. Apalagi Kak?
1: Iya.
2: Baru itu ya Kak ya, iya, yang bisa kita iniin. Nah, itu semua diberikan bentuk apresiasi berbentuk tanda. Tanda apa? TKK, tanda keterampilan khusus.
3: Khusus.
2: Ya, kecakapan. Salah, mohon maaf pendengar di rumah, bukan keterampilan.
1: Dan itu dia anu Kak, disematkan oleh pembina itu Kak di depan peserta yang lain, sehingga rasa bangganya itu ada Kak.
2: Baiknya itu Kak ya, disematinnya itu pas upacara hari pramuka gitu ya Kak ya. Jadi
1: malah bagus.
2: Undang orang tua misalnya.
1: Malah bagus itu Kak.
2: Undang masyarakat lingkungan sekitar sekolah gugus depan misalnya gitu.
1: Palura
2: undang
1: misalnya.
2: Pak Ustadz gitu kan.
1: Pak RT misalnya. Malah bagus itu Kak.
2: Mereka yang disuruh nyematin, kita minta tolong Pak Lura.
1: Iya.
2: Pak Camat untuk meminta tolong untuk menyematkan di peserta didik kita. Kira-kira bangga enggak ya disematin mereka?
1: Ya pasti bangga lah Kak. Ada lagi Kak satu enggak? Jangan suruh peserta didik yang beli tandanya itu Kak.
2: Oh iya, jangan lupa.
1: Pembina yang memberikannya. Dari mana duitnya? Ya gugus depan kan ada kas itu Kak.
2: Iya. Boleh ya Kak ya, kas ya.
1: Iya.
2: Ada ADRT-nya ya Kak ya.
1: Dan harganya enggak seberapa mahal itu Kak. Iya. Hanya yang dimasukkan itu jangan peserta didik yang beli.
2: Iya.
1: Jadi diberikan cuma-cuma aja, rasa bangganya itu bertambah-tambah itu Kak. Jadi beda dengan dia beli sendiri dengan diberikan cuma-cuma, itu beda kak. Rasa pamernya itu ke kawan-kawannya itu
2: kebanggaan tersendiri. Dibeliin kakak pembina nih, iya, gitu kan.
1: Jadi duitnya itu ambil dari kas gugus depan kak. Enggak ya, seberapa kaya mahal kak itu. Seperti satu tanda itu paling harganya itu
2: 5.000 paling.
1: Paling tinggi lah cuma 2.000-an atau 3.000. Paling tinggi lah kata kakak 5.000 itu paling tinggi itu.
2: Estimasi yang paling tinggi ya.
1: Okay. Sesuai dengan harga di pasaran kita.
2: Iya betul betul.
1: Itu ya. Ambil uang kas itu sedikit itu paling ya waktu dilantik itu orang tiga misalnya tiga kali 2.000
2: kalau satu regu melakukan kebersihan semua ya berapa kak? 8 kak, nggak apa-apa ya.
1: Iya.
2: Nggak apa-apa demi mengapresiasi kepada adik-adik kita
1: dan gitu. Pendidikan tuh masa depan remaja-remaja kita
2: kan dengan itu bangga, terus besok lagi dia mau buang sampah, ih aku kan udah punya tanda kecakapan khusus nih. Jadi, kok aku buang sampah sembarangan, nggak jadilah gitu kan? Ya kan kak?
1: Iya.
2: Ngelihat tanda itu kan malu, udah pasang tanda tapi masih membuang sampah sembarangan.
1: Gitu. Apalagi dia sudah dapat tanda yang apa yang utama itu kan ada tiga itu kak. Ada purwa, ada madya, ada utama.
2: Iya, purwa, madya dan utama, dan masing-masing tingkatan itu menentukan seberapa ahlinya.
1: Iya betul kak.
2: Seberapa ahlinya seorang pramuka dalam melakukan keterampilan khusus, kecakapan khusus tersebut. Ya. Nah, untuk pramuka penggalang ini bisa ada strategi kak, ada strategi yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi atau penerapan pramuka peduli lingkungan ini kak. Salah satunya yaitu dengan penjelajah kak.
1: Oh iya betul.
2: Ya itu seneng ini. Adik-adik kita di penjelajah itu kita kasih challenge. Carilah sampah plastik. Kemudian pilahkan menurut ukurannya, gitu kan misalnya gitu kan. Atau enggak carikan sampah kertas. Nah, semua nanti masing-masing misalnya banyak dapatnya, kita bisa ke bank sampah untuk dapat ditukar dengan duit kan gitu kak, bener nggak kak?
1: Bisa kak.
2: Jadi kan itu juga mengajarkan seorang pramuka untuk berwirausaha dengan tanpa modal loh kak. Kita lewat hacking, kita lewat kan, lewat jalan-jalan, kita ngeliat sampah plastik, tapi dibekalin apa kak? Ya wadahnya ya kak ya, trash bagnya dibekalin tuh sama kakak pembinanya supaya adik-adik seneng. Kemudian kalau untuk pramuka penegak itu fokus pada pengabdian masyarakat dan kepeloporannya sesuai dengan dasar dharma ke-9, di mana mereka bertindak sebagai konseptor yang menginisiasi itu yang mencetuskan,
1: yang menggagas
2: kampanye pengurangan sampah plastik tersebut, apalagi sampah plastik yang sekali pakai. Kemudian berkolaborasi tentunya ya, berkolaborasi dengan beberapa pihak di luar, yaitu ada Saka Bahari diajak, ada Sakawana Bakti, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk aksi yang lebih besar gitu. Jadi ada pengamalan dasar dharma yang keberapa tuh, yang gotong royong kak, kembali lagi ke situ kan. Jadi semua itu tentu saja bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil kita lakukan, konsisten kita lakukan, akan diteladani, akan dicontoh oleh adik-adik kita. Pasti satu nih yang nyontoh, kemudian estafet lagi, nyontoh lagi, estafet lagi, nyontoh lagi, dan akan semakin banyak yang melakukan kebaikan. Karena sejatinya kebaikan adalah investasi untuk diri sendiri. Maka tebarlah kebaikan tanpa melihat kanan kiri supaya kita tambah kaya, gitu kan? Karena semakin banyak kita berbuat kebaikan, maka diri kita akan semakin kaya. Karena kaya itu tidak selalu kaya harta ya kak, kaya materi, tapi kita kaya teman-teman yang peduli dan sayang sama kita, lingkungan kita bersih sehat, itu sudah kekayaan yang tersendiri gitu Kak. Mungkin itu saja Kak dari saya dalam tema Pramuka Peduli Lingkungan, Pramuka Peduli Masa Depan. Harapannya dengan sharing kita tema hari ini, kakak-kakak pembina mempunyai ide ya Kak ya. Ide-ide lagi yang cemerlang, yang menantang, sehingga peserta didik kita ini mempunyai karakter tidak membuang sampah pada membuang sampah pada tempatnya. Saya tutup dengan ini Kak. Pantun lagi nih Kak.
1: Oh, pantun lagi.
2: Iya. Burung pipit hinggap di dahan. Cakep. Ya, terbang tinggi menuju awan. Cakep. Marilah menanam pohon di halaman agar bumi tetap sejuk dan nyaman.
1: Oke.
2: Itu Kak closing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, adik-adikku, kakak pembina atau pramuka, tak terasa apa yang disampaikan Kak Yuli sangat menarik sekali. Namun waktu sudah di penghujung, maka Gema Pramuka di sore hari ini akan segera amit mundur. Dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang di bulan Juli ya. Dan adik-adikku, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih. Buka terus Pro 190,9 di acara Gema Pramuka. Selamat sore, selamat berpisah. Sampai jumpa lagi. Salam Pramuka, salam karakter bangsa.
1: Salam.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheuning, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti Gema Pramuka dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Sekarang lanjut, Dian Oktavia akan menemani Anda di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hari Minggu yang sebenarnya tinggal beberapa jam lagi kita sudah mulai mengakhiri akhir pekan ini dan berlanjut dengan kegiatan rutin kita di hari Senin besok. Tapi gak ada masalah nih pendengar, tentunya masih bisa untuk kita nikmati beberapa jam ini dengan kegiatan yang bisa kita nikmati untuk hobi atau juga quality time sama orang-orang tersayang dan kegiatan lain yang bisa Anda terapkan untuk refreshing diri supaya besok hari Senin semakin semangat lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Wow. Kalau misalnya tadi tuh ya sempat juga sih lihat di jalan ibu kota Bandar Lampung, rame ya dalam beberapa hari ini. Karena memang momennya pas lagi hari libur sekolah juga. Jadi kayaknya banyak sih yang datang, enggak cuma dari Lampung aja, tapi dari plat-plat luar Lampung ini lagi pada main ke Bandar Lampung, ke Provinsi Lampung tepatnya. Karena memang alhamdulillah kita juga punya beberapa destinasi wisata yang menjadi unggulan yang tentunya menarik kedatangan para wisatawan, mulai dari pantainya, lautnya, gunungnya, pemandangan yang lain juga oke-oke banget. Jadi selamat menikmati perjalanan liburan Anda ya pendengar. Nah, sepertinya memang Provinsi Lampung ini sedang menjadi perhatian gitu ya dengan keindahan yang dimiliki, mulai dari alamnya, kemudian juga beberapa sektor ya seperti infrastruktur juga. Ini kita sudah punya jalan tol Trans Sumatera, kemudian akses transportasi udara dan laut yang terhubung langsung dengan Jakarta dan lainnya juga, ini sangat mendukung gitu. Bahkan beberapa kali Lampung dipilih menjadi tuan rumah pegelaran nasional seperti yang kemarin itu juga Munas HIPMI, dan baru-baru ini juga ternyata Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah untuk Pekan Nasional Petani Nelayan ke-18. Nanti kalau untuk pelaksanaannya masih 3 tahun lagi sih, alias 2029 mendatang. Artinya kita masih punya beberapa waktu untuk persiapan dari acara tersebut. Nah, Provinsi Lampung sendiri mendapatkan dukungan mayoritas mutlak dalam proses pemungutan suara oleh peserta Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA. Jadi dalam proses ini ada

3 tempat yang ditawarkan untuk menjadi tuan rumah. Ada Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Dan ternyata Lampung mendominasi dengan perolehan 29 suara. Sementara itu Sumatera Utara 5 suara dan Sulawesi Tengah 1 suara. Nah, tentunya peresmian Provinsi Lampung jadi tuan rumah Penas Petani Nelayan 18 ini sendiri ya turut dikukuhkan dalam kegiatan rembuk utama KTNA yang digelar di Gedung Olahraga David Tony Universitas Gorontalo pada 19 Juni lalu. Kesiapannya itu dilihat dari itu tadi, konektivitas jalan tol Trans Sumateranya, akses transportasi dari laut udara, dan juga pastinya ada ketersediaan ratusan fasilitas perhotelan serta berbagai lokasi yang diproyeksikan untuk kegiatan utama maupun studi lapang juga. Nah, dengan tentunya momentum ini bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani, nelayan, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat Lampung. Dan diharapkan juga dengan terpilihnya Provinsi Lampung jadi tuan rumah PENAS 18, ini jadi katalisator penting untuk memperkuat promosi sektor pertanian dan komoditas unggulan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan sektor pariwisata. Nah, dalam kegiatan ini juga ya, Wapres RI Bapak Gibran Rakabuming ini menyatakan bahwa petani dan nelayan jadi garda terdepan mewujudkan kemandirian pangan nasional. Menurutnya kemandirian pangan jadi salah satu program prioritas utama dari Bapak Presiden untuk menghadapi kompleksitas dinamika global. Dan dalam kesempatan tersebut Wapres juga mengundang perwakilan petani dan nelayan untuk juga menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan nyata yang dihadapi di lapangan. Beberapa poin utamanya mulai dari kebutuhan perbaikan jaringan irigasi, pendangkalan pelabuhan, kelancaran distribusi bahan bakar minyak bagi nelayan, serta pemenuhan sarana pasca panen seperti mesin pengering dan rice milling unit. Ya, harapannya ya, tentu dengan kegiatan ini nantinya ini menjadi itu tadi penghubung antara petani nelayan dan juga pemerintah serta instansi terkait lainnya. Tentunya untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional, terutama menghadapi kompleksitas dinamika global saat ini.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.

Pendengar, kalau tadi di awal kita sempat bicara terkait dengan Provinsi Lampung yang resmi terpilih jadi tuan rumah Penas Petani Nelayan. Nah, selanjutnya ya, kita ingin ungkap juga memang keindahan Lampung yang juga turut membuat banyak wisatawan juga hadir ke sini. Nah, salah satunya juga ini, Lampung akan menggelar event budaya skala nasional lewat Pesenggiri Festival 2026. Wah, menarik banget. Karena memang di dalamnya ada festival budaya dengan tema Spice, Heritage, dan Harmony. Untuk festivalnya sendiri berlangsung tanggal 3 sampai 5 Juli 2026 di Lampung Marriott Resort and Spa. Dan ini waktunya pas banget, pas lagi kita lagi libur sekolah juga ya. Ini akan menghadirkan pengalaman budaya yang lebih besar, lebih kaya, dan lebih berkesan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari laman Disparekraf Lampung, dari kegiatan Pesenggiri Festival 2026 ini sendiri terinspirasi dari kekayaan rempah Nusantara dan juga pastinya filosofi luhur Piil Pesenggiri. Jadi festival ini mempertemukan antara tradisi, kreativitas, kuliner, seni, dan komunitas. Wow, yang pasti gak hanya akan menampilkan budaya untuk disaksikan, tapi juga mengajak pengunjungnya untuk merasakan, mempelajari, dan terlibat langsung dalam setiap pengalaman yang disajikan. Memang bicara terkait dengan budaya Lampung itu kaya sekali ya, dan rasanya sayang kalau kita hanya mengenal lewat buku-buku saja atau lewat tulisan saja. Tapi saat kita bisa merasakannya, tentu itu akan lebih bermakna juga dalam diri kita. Apalagi budaya itu juga patut untuk dilestarikan ke anak cucu, dengan nilai yang dimiliki tentu itu akan lebih bermakna juga. Nah, lewat tarian tradisional, karya seni kontemporer berbasis warisan budaya, serta ada juga aktivitas edukatif di dalamnya. Festival ini jadi wadah pelestarian sekaligus pengembangan budaya lokal supaya tetap relevan bagi generasi masa kini. Kata siapa generasi masa kini gak mau mengenal budaya? Justru kayaknya sekarang tuh makin oke ya, makin banyak dengan komunitas-komunitas anak muda yang senang menggunakan kain, kemudian juga menyematkan wastra Nusantara dalam outfitnya. Ternyata cantik dan ciamik sekali, bahkan bisa lebih mengangkat itu tadi, makna dan nilai dalam sebuah budaya. Nah, pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kelas kreatif yang dipandu oleh para seniman dan praktisi budaya lewat seni tekstil, kriya, hingga kegiatan melukis yang mempertemukan kreativitas modern dengan nilai tradisional. Ternyata bisa kan? Gak cuma jadi ajang budaya, Pesenggiri Festival ini juga akan membuka peluang besar untuk pelaku usaha lokal lewat temu rasa dan rupa market. Ini akan menghadirkan tenan kuliner, fashion, kerajinan, produk kecantikan lokal, serta berbagai karya ekonomi kreatif unggulan lainnya. Wow, tentunya ya jadi hal yang harus dilestarikan ya dengan budaya, dan itu tadi menjadi peluang bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta komunitas yang akan tentunya memberikan pengalaman autentik dan berkelanjutan.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di Cek Fakta, kali ini kita akan mengungkap sebuah informasi yang beredar luas di media sosial TikTok, sebuah unggahan video. Ungkapannya adalah adanya informasi lowongan kerja pada PT Antam TBK 2026. Lagi seperti ini, tiba-tiba disodorin lowongan pekerjaan, siapa sih yang gak mau? Tentunya langsung ya mendatangi dari unggahan tersebut. Apalagi ada beberapa posisi lowongan kualifikasi umum dan fasilitas benefit yang ditawarkan. Tapi sayangnya faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, tautan pada profil tersebut justru mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi mulai dari nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Aduh, bahaya banget ya. Dan dari kata kunci lowongan kerja PT Antam 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya justru mengarah ke laman karir resmi milik PT Antam TBK, antam.com/id/career/jobs. Melalui laman itu diketahui bahwa saat ini PT Antam TBK tidak sedang membuka lowongan pekerjaan apapun, namun masyarakat tetap dapat mengirimkan CV ke alamat email recruitment@antam.com dengan format subjeknya fakultas/jurusan/nama. Itu ya, jadi harus hati-hati banget tentunya, apalagi kalau sampai meminta data pribadi Anda nih pendengar, karena sayang banget kalau misalnya sampai disalahgunakan. Selalu untuk cari tahu informasi yang Anda dapat dan jaga jari Anda supaya tidak latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: mendengarkan Resonansi Indonesia. Kali ini dengan judul Kasus Keracunan MBG. Selamat mendengarkan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Work

0: 8 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena

0: saran papa.
1: Kamu juga.
2: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un, saya Rikomenoza Ezzet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda ya di Lampung sore ini. Hari sudah semakin sore dan biasanya nih ini jadi kayak perubahan apa ya? Perubahan dari bisa dibilang terang ke gelap yang dirasakan sama tubuh kita juga. Kalau katanya kan semakin gelap itu semakin akan membuat tubuh kita juga ikutan beristirahat. Katanya gitu sih pendengar, gimana? Udah merasakan kayaknya udah mulai nih harus istirahat nih. Udah berbersih dulu, mandi dulu gitu ya. Atau mulai hirup kopi dan tehnya sambil ngemil-ngemil apakah pisang goreng, croissant, waduh. Apapun itu yang penting sehat ya untuk badan. Kalau katanya sehat itu sih jadinya makan apapun jadi enak. Kemudian mau ngelakuin aktivitas apapun juga jadinya happy juga gitu. Nah, apalagi untuk Anda yang punya oma opa di rumah, atau Anda pendengar sudah termasuk dalam kaum lansia alias lanjut usia. Menjaga kesehatan itu penting, tapi yang gak kalah penting adalah menjaga kebahagiaan. Kenapa tuh? Karena memang ternyata untuk lansia ya, adanya kesehatan yang perlu dijaga itu dilihat dari faktor kebahagiaannya juga. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi ini mengatakan, faktor kebahagiaan jadi kunci utama mencegah percepatan berbagai penyakit kronis di usia senja. Kadang ya kita aja jangan senja dulu deh, lewat dari 30 tahun aja ya, udah kerasa gitu keluhan-keluhan di tubuh. Kayaknya udah gak se-energik dulu, atau kalau salah makan langsung kerasa di badan. Iya gak sih? Apalagi untuk oma-opa ya yang memang sudah senja usianya. Nah, menurut Dr. Imran ya, memang dampak dari respon negatif sel tubuh gak langsung bisa kasih dampak sih ke tubuh ya. Cuman tubuh gak bisa diremehkan, soalnya kondisi dari respon negatif itu memberikan gangguan penyakit mulai dari resiko kanker sampai gangguan pada sistem kardiovaskular akibat pengentalan darah. Kanker, kemudian penyakit tidak menular, darah kita akan lebih kental sehingga akan lebih memudahkan kita kena sakit jantung, hipertensi dan lain-lain seperti itu kata Pak Dokter ya. Dan tentunya juga dari oma opa ini sendiri ya harus diperiksa secara rutin juga untuk kondisi medisnya supaya tetap diketahui bagaimana gitu kan ya pergerakan dari tekanan darahnya, kemudian juga gula darah yang paling penting. Kemudian pastinya juga aktivitas fisik itu gak boleh ditinggalkan. Boleh lah ya, ringan-ringan aja, jalan kaki rutin sambil bisa ya ketemu sama teman-teman seusianya, supaya juga tetap bersosialisasi, tetap ada berbagi tawa yang didapatkan dari teman-temannya, sehingga ya tetap tercipta itu tadi rasa bahagia. Nah, selanjutnya juga tentunya ya dengan massa dan kekuatan otot yang juga pastinya semakin menyusut ya seiring pertambahan usia, tentunya juga harus dijaga untuk kekuatan tulang yang pastinya harus dicegah adalah penyakit osteoporosis pada lansia. Lansia nggak dituntut untuk melakukan olahraga berat seperti binaragawan, tapi cukup beban ringan aja yang disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Dan yang paling penting itu tadi adalah menjaga untuk tetap bahagia.

Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan lantunan nada islami dan juga lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut untuk azan maghrib pada hari ini yang terjadwal bagi wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surat Maryam ayat 41 sampai 49 yang dibacakan oleh Abdul Minan. Dan selanjutnya kita juga akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
5: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
4: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
5: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
4: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
5: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
6: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh

Pendengar, hari sudah semakin gelap dan sudah pukul 18:28 waktu Indonesia Barat ya. Waktunya memang tubuh tuh udah mulai ngerasa kayak capek nih, udah seharian kegiatan ya. Udah mulai juga nguap-nguap ngantuk. Tapi memang baiknya sih malam ini

Ini Anda jangan begadang ya, apalagi buat yang besok pagi harus bangun untuk bersiap cari cuan lagi. Tentunya untuk bekerja pastinya dibutuhkan stamina yang juga baik. Makanya tidur cukup itu penting banget. Tapi pernah gak Anda ngerasa pas lagi nguap-nguap gitu, misalnya lagi sama teman-teman ya, jadi lagi rame, ternyata nguapnya kayak nular. Kita kadang-kadang juga suka ngeliat orang lagi nguap gitu ya di samping kita, dan ternyata ikutan nguap juga. Kok bisa gitu? Ternyata pendengar, saat kita sedang menguap dan kemudian itu menulari satu sama lain di dalam sebuah tempat, ya akhirnya nguap bersama-sama, ternyata bukan hanya isyarat bosan atau ngantuk aja ya, tapi ini bisa jadi tanda adanya kedekatan emosional. Masa sih? Ternyata ada studi terkontrol tahun 2014 menemukan kalau sekitar 40-60% orang mengalami menguap yang menular atau namanya adalah contagious yawning. Jadi kasus ketularan menguap lebih banyak terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Biasanya ini jadi pemicu penularan orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kata dari studi Norcia, ini menemukan penularan menguap cenderung didorong sama faktor emosional dasar, yaitu empati. Waduh, itu ya, memang rasa empati aja menular gitu lewat menguap. Individu bisa secara otomatis meniru orang lain tanpa menyadarinya, apalagi kalau orang tersebut punya kedekatan emosional, kayak ya sering ngobrol bareng gitu kan ya, atau sering menghabiskan waktu bersama. Jadi kayak bisa gitu yang namanya tertular menguapnya. Uniknya fenomena ini membantu memperkuat ikatan dan menjaga keharmonisan kelompok sosial. Jadi kalau misalnya kita memang ada yang ketularan nguap, nggak masalah ya. Artinya memang mungkin itu tadi ada kedekatan emosional. Menariknya ternyata nggak cuma manusia, kucing dan anjing juga bisa ikutan menguap. Nah, jadi mereka juga bisa nih tertular menguap dari pemiliknya. Peneliti bahkan menemukan burung beo peliharaan juga bisa mengalami ini. Ya, sama nih artinya. Kedekatan emosional gak cuma berpengaruh antar manusia, tapi lintas spesies. Nah, tapi ada juga kondisi-kondisi tertentu yang membuat individu tidak tertular menguap. Tapi ya, gak ada masalah juga sih ya. Intinya, kalau misalnya kita ngerasa, kok bisa sih menguap itu menular? Coba deh, dirasain dulu. Siapa tahu memang kamu punya kedekatan emosional sama orang itu.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semakin kesini gaya hidup masyarakat Indonesia semakin sadar untuk mencintai lingkungan dan juga kesehatan diri sendiri. Salah satunya adalah dengan membiasakan minum air putih. Itu penting banget sih, apalagi di saat sekarang lagi fenomena El Nino Godzilla yang tiba-tiba panas banget. Walaupun sekarang masih sering ada turun hujan, tapi kalau lagi panas, panasnya luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita juga dehidrasi, selalu bawa tempat minum kemanapun supaya saat memang tubuh kita perlu banget untuk minum karena haus gitu maksudnya, bisa langsung kita minum. Nah, tapi juga kesadaran dengan menjaga lingkungan serta kesadaran menjaga kesehatan ini harus banget kita imbangin nih. Apalagi sekarang kan suka ya kita kemana-mana bawa tumbler alias botol minum stainless steel yang sekarang kayaknya udah jadi gaya hidup masyarakat urban juga. Bawa tumbler kemanapun jadi bagian langkah untuk kelestarian lingkungan dan kesehatan. Tapi ternyata gak semua tumbler stainless steel itu baik. Ada juga tumbler yang justru berbahaya soalnya bisa menyebabkan keracunan. Aduh, gimana dong, mau niatnya jaga kesehatan malah keracunan, kan jadinya bahaya banget ya. Nah, dalam video singkat di Instagram pribadi dokter spesialis penyakit dalam Ivan Andre ini menyebutkan memang gak semua botol stainless steel itu dibuat dari stainless steel yang food grade. Ada beberapa yang lebih murah biasanya pakai bahan yang tidak food grade. Aduh, bahaya juga ya. Ini apa dong akibatnya kalau kita pakai si tumbler yang tidak food grade ini? Ternyata kalau saat kita menyimpan minum yang terlalu lama, kemudian terlalu panas, minuman yang asam itu bisa menyebabkan logam berat dari botol tersebut masuk ke dalam minuman kita. Seperti kromium, mangan, nikel, dan timbal. Lalu gimana dong cara cek tumbler stainless steel yang aman dan food grade? Dr. Ivan menjelaskan tumbler yang food grade itu harusnya tidak menempel dengan magnet. Wah, boleh tuh pas lagi ngecek ya tumbler mau beli nih, bawa coba si magnet itu. Kemudian bisa juga dicek labelnya, biasanya pakai tipe stainless steel yang mana. Kalau yang aman itu yang 304/18-8 atau 316. Lalu ada juga reagen khusus namanya reagen 304 yang bisa dicek juga kalau berubah warna dari hijau ke kehitaman. Jangan-jangan ya bukan food grade stainless steel. Nah, mulai sekarang sebelum pakai atau beli tumbler, pastiin dulu ya kira-kira food grade atau enggak. Jangan sampai niatnya mau jaga kesehatan, duh malah keracunan. Jadi ya sayang banget ya untuk kesehatan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 3 hingga jam 7 malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita akan update informasi Anda di Warta Berita Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali, dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toimberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik, merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupati Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkul mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batu bara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.

0: kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
1: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan, pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
2: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Dia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji

0: kementerian aja. Jadi laporannya di sana. Karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jamaah itu dengan kementerian haji. Nanti kementerian haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
1: Kamiluddin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah

0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
1: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol maka ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari tiga pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat malam untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Selamat menikmati waktu istirahat malam ya untuk Anda yang mungkin saat ini juga lagi siap-siap ya untuk besok kembali melanjutkan aktivitasnya nih. Mudah-mudahan malam hari ini istirahat Anda juga optimal ya, sehingga besok kembali bisa menjalankan aktivitasnya dengan semangat baru dong. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, tentunya kami akan terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi dalam Lampung malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pendengar, sebelum kami akan hadirkan informasi untuk menemani Anda malam hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu sekaligus juga kembali membuka kebersamaan kita dalam Lampung malam ini.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengar tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

Selamat malam untuk Anda mendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar di manapun Anda berada, kami temani malam hari Anda dengan rangkaian informasi ya. Ya, Lampung ini akan menggelar event budaya pendengar yang merupakan event budaya berskala nasional melalui Pesenggiri Festival 2026. Ini adalah sebuah festival budaya nih mengangkat tema tentang Space Heritage and Harmony pendengar. Dan festival ini juga diperkirakan berlangsung ya pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 atau bulan depan dan bertempat di Lampung Marriott Resort and Spa. Dan ini akan menghadirkan juga pengalaman budaya nih yang lebih besar, lebih kaya dan lebih berkesan dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, dilansir dari laman Disparekraf Lampung, terinspirasi dari kekayaan rempah Nusantara serta juga filosofi luhur Piil Pesenggiri, festival ini pendengar menjadi ruang pertemuan antara tradisi, kreativitas, kuliner, seni dan komunitas. Pesenggiri Festival ini hanya menampilkan budaya untuk disaksikan, tetapi juga akan mengajak nih para pengunjung untuk merasakan, lalu juga bisa mempelajari dan terlibat langsung dalam setiap kegiatan ataupun juga pengalaman yang disajikan. Pesenggiri Festival 2026 ini pendengar akan menghadirkan ada beragam pertunjukan seni, lalu ada pameran budaya, ada juga loka karya kreatif hingga pengalaman kuliner yang mempresentasikan identitas Lampung dan Indonesia. Penasaran dong pastinya. Dan tentunya melalui tarian tradisional, karya seni kontemporer berbasis warisan budaya serta juga berbagai aktivitas produktif, festival ini menjadi wadah pelestarian sekaligus juga pengembangan budaya lokal pendengar agar tetap relevan bagi generasi masa kini. Dan pengunjung juga nanti bisa ya mengikuti berbagai kelas kreatif yang dipadu oleh para seniman dan juga praktisi budaya, mulai dari seni tekstil, kriya hingga kegiatan melukis yang dirancang untuk mempertemukan kreativitas modern dengan nilai-nilai tradisional pendengar. Dan tidak hanya menjadi ajang budaya aja, Pesenggiri Festival ini juga akan membuka peluang besar nih bagi pelaku usaha lokal melalui temu rasa dan rupa market ya. Ini adalah sebuah pasar kreatif yang menghadirkan tenan kuliner, fashion, kerajinan dan juga produk kecantikan lokal serta ada berbagai karya ekonomi kreatif unggulan Lampung. Wah, penasaran pastinya ya. Kalau penasaran nanti kita sama-sama tonton ataupun hadir langsung nih untuk melihat seperti apa sih Pesenggiri Festival 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio. Kali ini, Sandiwara Radio produksi RRI Surakarta dengan judul Memadu Asa, kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.
1: Jangan tanggung-tanggung, mumpung ini ada kesempatan loh.
2: Kesempatan ya kesempatan, tapi ya perlu dipertimbangkan supaya nanti gak salah langkah.
1: Pertimbangan apa lagi? Pertimbangan bobot, bibit, bebet. Wes toh, gak usah pilih-pilih.
2: Ya bukannya pilih-pilih, Ton.
1: Nah terus apa? Ingat loh, Ndu, kamu itu sudah jomblo 8 tahun loh. Umurmu sekarang 36 tahun. Lawang teman-teman seangkatanmu SDY sudah berkeluarga semua loh. Termasuk sedulur-sedulurmu. Terus aku, apa kamu mau memperpanjang masa jomblomu? Lah kok kaya perpanjangan SIM wae?
2: Ya terus ndak gitu toh, Ton. Mbok ya ikut bantu cari solusi toh. Bukannya malah nambahi ruwet.
1: Lah itu solusinya kan sudah ada, Ton. Ibumu itu kurang perhatian apa coba? Itu semua demi masa depanmu.
2: Lah ya itu.
1: Lah ya piye?
2: Ya termasuk perkara itu.
1: Hubungannya sama orang tua kok malah dijadikan perkara, Ton.
2: Duh, maksudnya gini loh. Itu yang menjadikan dilema.
1: Elah, sekarang gini baik. Pilih nuruti kemauanmu pribadi atau nuruti orang tua yang sudah single parent, membesarkan, mendidik, bimbing kamu dari kecil hingga sekarang.
2: Wah, wes, pilihan sulit sih.
1: Sulit atau enggak, itu tergantung kamu tuh. Sebagai temanmu, aku bisanya cuma kasih saran. Diterima monggo, enggak yo silahkan.

0: Salam kenal ya Mbak Novi.
1: Loh, kok manggil Mbak toh Mas?
0: Lah harusnya.
1: Ya cukup panggil Novi wae toh. Kok pakai Mbak? Kesannya kok lebih tua aku.
0: Oh, nggih. Maaf kalau salah ya, Vi.
1: Nah, itu kan lebih enak.
2: Duh, seneng nih lihat mereka di luar pada ngobrol buat ayem.
3: Sekarang sudah enggak perlu khawatir kan, Bu Titi?
2: Iya, Pak. Wong ya semua demi anak. Mugo-mugo niat baik Pak Ratno sama saya tidak disalahartikan.
3: Wah, kalau saya sudah yakin sama mereka kok, Bu. Oh ya sudah dewasa, pasti ini ngerti sama pilihan orang tua. Oh iya Bu, rencana mau diresmikan kapan ya?
2: Oh kalau itu nanti bisa diatur Pak. Yang penting Sindu sama Novi biar saling pendekatan dulu, saling memahami. Wong ya baru pertama ini mereka ketemu loh. Nanti kalau sudah sama-sama cocok, baru kita carikan hari sing tepat, Pak.
3: Tapi jangan lama-lama nggih, Bu. Kalau perlu ya sebulan dari sekarang.
2: Loh, kok cepet men?
3: Lah, lebih cepat lebih baik, oh, Bu.

0: 서 보육할 생각을. 뭐?
1: 할로 비?
0: 할로 마스.
1: 라기 ngopo?
0: 라기 nyuci piring.
1: Sorry ya Vi, kalau aku ganggu.
0: Gak apa-apa. Ada perlu apa mas? Pagi-pagi sudah ngebel.
1: Perlu nih kalau gak sama kamu terus sama siapa toh Vi?
0: Mungkin kalau perlu sama bapakku, sopo ngerti.
1: Yo, wis kalau gitu, bapak ada?
0: Lagi gak di rumah.
1: Nah, terus kemana Vi?
0: Ada acara.
1: Acara apa?
0: Rapat di kelurahan.
1: Rapat apa?
0: Ayo mbo mas, gak tahu nanya wae lo.
2: Wah, rumah jadi ini sepi no iki.
3: Macam-macam lo mas, kita baru kenal kemarin lo.
2: Ya ampun Vi, mbok jangan berprasangka buruk ngono toh. Yang mau macam-macam ki sopo. Wong rencananya aku mau ke rumahmu, pengen ngobrol supaya ini komunikasi ya baik. Kalau sekiranya kamu ndak berkenan, ya wes, ndak jadi baik.
3: Yalah mas, mas, gitu baik kok ngambek.
2: Siapa yang gak ngambek coba? Lawang ditelepon tanggapanmu kayak gitu loh.
3: Aja kaget ya mas. Karakterku ki yo ngene iki. Ini juga termasuk bagian dari perkenalan loh mas.
2: Perkenalan yo perkenalan. Tapi mbok jangan galak-galak Tofi.
1: Ya wis, jadi ini aku boleh main ke situ ndak nih?
0: Ya terserah jenengan Thomas. Mampir monggo. Ndak yo silahkan.
1: Oke, tunggu ya.
0: Ya mas.

0: Loh, apa meneh, Cai? Nggih, sebentar.
1: Kula nuwun, Mbak. Apa bener di sini alamat rumahnya Jalan Gelatik nomor 30, nggih?
0: Iya, Mas, bener. Mau cari siapa, nggih?
1: Mau ketemu dengan Novia Diah Pratiwi, Mbak.
0: Oh, itu saya, Mas.
1: Oh, ternyata jenengan toh, Mbak. Wah, kalau gitu ya kebetulan.
0: Maksudnya, Mas?
1: Gini, Mbak. Maksud kedatangan saya ke sini mau nagih hutang sama jenengan, Mbak.
0: Maaf sebelumnya, nggih, Mas. Memangnya sampean itu siapa?
1: Saya dari agen penagihan, Mbak.
0: Oh, ngerti aku. Nggak usah ngaku-ngaku, Mas. Mau nipu saya? Bisa tak laporke lho sampean.
1: Loh, kok mbaknya kesane malah nuduh saya toh?
0: Lah wong saya ndak kenal sampean lho. Datang ke rumah saya, tahu-tahu kok nagih hutang. Saya mau dijadikan korban. Iya, Mas.
1: Iya toh iki. Ojo playing victim lho, Mbak. Kok seolah-olah jadi korban?
0: Di mana-mana kalau yang namanya penipu mesti menghalalkan segala cara.
1: Oh, jangan ngawur sampean, Mbak. Bisa tak lapor ke balik sampean.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kok pada gontok-gontokan?
1: Jenengan siapa, Mas?
2: Saya Sindu, Mas. Temenin Novi.
1: Oh, sampean mau ikut campur, Mas? Iya.
2: Sabar, Mas, sabar. Kalau ada masalah, mbok monggo dirembuk sing adem.
0: Nggak perlu ada rembukan lagi, Mas. Yang jelas, orang ini mau cari mangsa.
1: Wow, mbok yo dijaga toh, Mbak, omonganmu itu.
0: Lah ngopo? Ndak terima.
2: Sudah toh, sudah. Mbok sabar ngono ngopo toh?
0: Jengkel tenan aku, Mas.
2: Sik Tofi, sik. Mas, maaf ya, bukannya saya mau ikut campur. Sebenarnya ini ada masalah apa toh?
1: Gini, Mas. Mbak Novi ini sudah berani utang, tapi ndak mau bayar cicilan. Nunggak sampai 3 kali ini. Makanya saya kesini mau minta pertanggungjawaban Mbak Novi, Mas. Malah dituduh penipu. Wong saya memang dari agen penagihan lho.
2: Bener itu, Vi.
0: Alah, bohong itu, Mas. Mau cari gara-gara itu.
1: Yang cari gara-gara itu malah kamu, Mbak. Wong kok mengelak wae lho.
2: Bentar, Mas. Kalau jenengan memang dari agen penagihan, ada surat tugasnya?
1: Kalau ndak percaya, monggo dicek, Mas. Sekalian, ini bukti kalau Mbak Novi utang terus nunggak cicilan.
2: Lawang yo ngono tenan kok. Dari awal sebenarnya aku wis rada curiga. Saben-saben dijak ngobrol, kesane iki judes banget, cuek, koyo ndak ada tanggapan sing positif. Wong aku kesana iki maksudnya yo pendekatan nih. Ndak taune malah bayar utange.
3: Yo namane wae menjemput impian. Semua butuh pengorbanan tuh.
2: Yo mudeng. Paham aku ton. Tapi yo carane ndak kayak gitu. Bukan perkara aku bisa nutup cicilan 3 juta. Tapi ini permasalahan sikap. Kejujuran sih harus dibangun sejak awal. Abang belum jadi wes sudah kayak gitu, apalagi nanti kalau sudah jadi. Iso remuk. Malah nambahi pikiran ibuku.
3: Wah, gak nyangka Yondu. Terus yang dijodohkan sama kamu itu siapa toh?
2: Namanya Novi. Lengkapnya Novia Diah Pratiwi.
3: Kok kaya gak asing ya? Rumahnya?
2: Kampung Margo Suman, Jalan Gelatik nomor 30, Kelurahan Peloso Jenar.
3: Oh, ya, ingat aku, Ndu.
2: Kenapa itu?
3: Novi itu kan teman kerjanya bojoku.
2: Weh, apa iya, Ton?
3: Wah, kalau kayak gini ya, wes, bahaya iki.
2: Bahaya piye, toh?
3: Gini loh, Ndu, istriku pernah cerita kalau Novi itu orang bermasalah. Track record-nya buruk, rekan kerjanya banyak yang jadi korban, termasuk istriku. Ya, masalah utang itu tadi. Belum bapak yang namanya Pak Ratno itu pernah juga terlibat kasus penipuan rental mobil. Nggak cuma itu plok, Ndu. Banyak kasus lainnya. Hutangnya ya di mana-mana.
2: Wah, kenapa dari awal kok kamu nggak bilang, Toton?
3: Lah, wong kamu ya nggak pernah cerita kalau dijodohkan sama yang namanya Novi, ya, Ndu.
2: Wesh, tambah kuat.
4: Memadu Asa, persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
2: Maaf ya, Bu, sudah buat kecewa.
5: Ndak apa-apa, Yole. Justru pilihan ibu salah. Terlalu maksa jodohke kamu. Ibu juga ndak tahu kalau latar belakangnya koyo ngono.
2: Saya ngerti kok, Bu, harapanin jenengan. Tidak ada orang tua yang mau menjerumuskan anak. Sabar nggih, sing tenang. Dunia tidak selebar daun kelor.
5: Alah gayamu, tapi jangan kelamaan lo yo. Segera.
2: Inggih, Bu. Nanti juga ketemu. Mohon doa restune nggih.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, bahagia bersamamu dari miliknya Haiko nih pendengar, sudah membawa kita pada pukul 20 lebihnya 26 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, bersama Pro 1 kami akan kembali hadirkan rangkaian informasi pendengar. Nah, kita akan ngobrol tentang gejala awal stroke ya, yang ini kerap nih tidak kita sadari pendengar. Dan stroke ini adalah kondisi kegawat daruratan medis yang terjadi secara mendadak akibat gangguan aliran darah ke otak pendengar. Meski seringkali identik dengan kelumpuhan tiba-tiba, gejala awal stroke ini ternyata bisa muncul dalam bentuk yang lebih ringan dan kerap tidak disadari oleh penderitanya. Dokter spesialis saraf, subspesialis neurokritikal dan juga intensif dari Rumah Sakit Universitas Indonesia RSUI, ada Dr. Ramdinal ini mengatakan mendengar bahwa sejumlah gejala awal stroke bisa terlihat samar sehingga sering dianggap sebagai kondisi seperti kelelahan. Dan menurut Dr. Sena, salah satu gejala yang kerap tidak disadari adalah vertigo atau sensasi pusing berputar yang muncul secara tiba-tiba. Vertigo sendiri pendengar berkaitan dengan gangguan pada sistem keseimbangan tubuh yang melibatkan berbagai organ termasuk otak. Dan dikatakan bahwa kondisi ini perlu diwaspadai ya, terutama jika muncul secara mendadak dan disertai dengan faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, atau gangguan pembuluh darah. Dan selain vertigo, gangguan penglihatan juga menjadi salah satu gejala awal pendengar dari stroke yang sering tidak disadari. Dan pasien bisa mengalami pandangan kabur, gelap tiba-tiba atau gangguan pada lapang pandang. Dan menurut Dr. Sena, gejala ini kerap disalahartikan sebagai kondisi ringan seperti kelelahan atau kurang istirahat, sehingga banyak pasien terlambat untuk mendapatkan penanganan medis. Dan itu terkadang ya, mungkin orang menganggapnya pusing biasa atau kelelahan sehingga telat untuk mendapatkan penanganan. Ya pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya ya. Kita masih ngobrol tentang gejala awal stroke nih yang kerap ya tidak disadari oleh masyarakat ya. Kami akan hadirkan lagi informasinya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol
0: itu. Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Iya kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Ya, pendengar, stroke ini adalah penyakit vaskular ya, yang terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah yang menghambat aliran darah ke otak. Dan kondisi ini bersifat akut, pendengar, atau terjadi secara tiba-tiba karena sifatnya yang mendadak. Dokter Sena mengatakan pentingnya mengenali tanda awal stroke sedini mungkin agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan medis. Nah, secara internasional, gejala stroke ini dikenal dengan metode FAST, face, arm, speech, dan end time, yaitu perubahan pada wajah, kelemahan lengan, lalu juga gangguan bicara, serta pentingnya waktu dalam penanganan, pendengar. Sementara di Indonesia, masyarakat dapat mengenali tanda stroke melalui slogan segera ke RS yang meliputi senyum tidak simetris, gerakan separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba, lalu RA ini adalah bicara pelo atau tidak jelas, kebas pada separuh tubuh, rabun atau pandangan kabur, sakit kepala hebat mendadak. Nah, kalau tiba-tiba satu sisi wajah tidak aktif atau ekspresinya berubah, pendengar, itu bisa menjadi tanda stroke. Nah, jika terjadi mendadak ya, segera nih ke rumah sakit, pendengar. Dan dokter juga mengatakan bahwa mengenali gejala awal stroke ini sangat penting ya, untuk mempercepat penanganan dan mengurangi resiko kecacatan permanen. Semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan medis, semakin besar pula peluang untuk pemulihan. Masyarakat juga dihimbau nih untuk tidak mengabaikan gejala seperti vertigo mendadak, lalu juga gangguan penglihatan atau kelemahan tubuh sebelah, terutama jika terjadi secara tiba-tiba. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengalami gejala-gejala seperti itu ya, pendengar, segera datang ke pusat kesehatan atau hubungi dokter yang ada di tempat Anda ya. Karena tidak ada ruginya untuk memeriksakan dini gitu kan ya. Apalagi sekarang juga sudah ada program cek kesehatan gratis, pendengar, atau CKG yang diinisiasi oleh pemerintah tentunya. Jadi lebih baik tahu sejak dini tentang kondisi kesehatan kita, supaya kita bisa mengatasi bagaimana cara mengatasi penyakit ataupun juga bisa menyehatkan tubuh kita secepat mungkin ya, supaya kita gak sampai terkena stroke dulu baru berobat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, pendengar. Sesaat lagi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hadir menemani Anda dalam acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

Selamat malam untuk Anda pendengar, kami kembali hadir menemani Anda kali ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Dan tentunya kami juga akan undang Anda nih untuk ikut bergabung ya. Anda bisa ikut berinteraksi bersama kami pendengar melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Anda bisa gabung nih melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp-nya ya. Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-709. Anina akan hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 23 juga nanti akan hadir ya acara siaran langsung Piala Dunia Spanyol versus Arab Saudi nih pendengar. Dan tentunya nih untuk Anda penggemar bola ya, jangan sampai terlewatkan dong pastinya acara ini. Membuka kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu nih pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

selamat malam untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung ya. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp nih. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam nih yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dari Meisha ya. Udah lama loh Meisha nih gak gabung ya. Kemana aja sih? Mudah-mudahan selalu sehat ya buat Meisha dan keluarga. Ini katanya Meisha pengen dengerin lagunya Nadine Amizah yang judulnya Beranjak Dewasa buat bundanya. Terima kasih. Oke deh, terima kasih juga ya buat Meisha. Sehat selalu yang pastinya, tetap semangat ya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung juga, Nina akan terus menantikan kebersamaan Anda pendengar dalam acara Ruang Rindu.

Ya, pendengar di manapun Anda berada masih akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti nih. Oh, katanya lagi sibuk sekolah nih si Meisha ya, dan sibuk ngajar nari katanya. Waduh, tetap semangat ya, dan mudah-mudahan juga ini lagi liburan juga ya, libur sekolah ya. Dan oh, tapi masih sibuk nari. Oke deh, semangat buat Meisha. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa tercapai ya. Tetap semangat aja pokoknya untuk Meisha dan semuanya nih yang saat ini masih bersekolah kayak Meisha ya. Semoga sehat selalu pastinya. Dan kalau gitu kita akan langsung aja hadirkan rangkaian lagu-lagu. Dan ini tadi satu lagu yang sudah di request oleh Meisha ya, yang beranjak dewasa dari miliknya Nadine Amiza. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: bener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Ya, jangan paksa untuk rindu ya, mendengar dari miliknya Ivan Seventeen nih, sedang buat kita pada pukul 21 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang tentunya masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Ya, tentunya kembali kami akan undang Anda nih untuk ikut bergabung ya pendengar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui telepon, Anda bisa langsung telepon kami di 0721-269-7020 ataupun juga melalui WhatsApp. Andina masih akan terus menantikan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pada pukul 23 juga ya, Anda bisa mengikuti acara siaran langsung tentunya Piala Dunia pendengar. Nanti kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia Spanyol versus Arab Saudi nih pendengar. Waduh, pastinya seru nih ya. Dan baik pendengar, untuk Anda yang ikut bergabung bisa kembali bergabung melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Selamat malam nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami ya. Gak nyebutin namanya ini, gak apa-apa deh ya. Katanya pengen dengerin lagunya Nadif yang Bergema Sampai Selamanya. Buat kakak yang lagi siaran, tetap semangat. Oke deh, kamu juga ya, jangan lupa tetap semangat pastinya. Kalau gitu kita langsung aja nih angkat telepon yang sudah ingin ikut bergabung di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Ada siapa nih yang sudah ikut bergabung? Halo, selamat malam RRI.
1: Selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam. Ini dari Tajudin bukannya?
1: Betul.
0: Betul. Gimana kabarnya Tajudin?
1: Sehat alhamdulillah, tapi mau flu nih kayaknya.
0: Aduh, mudah-mudahan sehat selalu ya. Jangan lupa minum vitamin nih. Gimana nih kabarnya di sana? Hujan kah?
1: Panas terik hari ini.
0: Enggak ada hujan sama sekali?
1: Enggak ada.
0: Aduh, ini beda ya dengan kota Bandar Lampung hari ini. Kayaknya hampir di seputaran kota Bandar Lampung diguyur hujan. Oke, jadi di sana sudah masuk musim kemarau ya?
1: Belum ada hujan-hujan sih beberapa hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan gak sampai kering-kering amat sih ya, walaupun gak hujan-hujan ya. Oke, Reto Judin pengen denger lagu apa nih?
1: Lagu dari siapa ya? Dari yang ya.
0: Di sini ada, kita sudah playlist nih, ada dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi, atau mungkin Bernadia yang Percik Kecil, atau dari Anet nih, Tak Akan Berhenti Mencintaimu.
1: Ya udah, Percik Kecil aja.
0: Oke deh, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya, ini Mbak Nina ya?
0: Iya, benar.
1: Iya, selamat bertugas juga, kesehatan. Makasih Mbak Nina.
0: Oke, selamat malam juga, sehat selalu ya buat Tajudin ya. Jangan lupa minum air anget gitu kan. Jangan lupa juga minum vitamin, karena memang nih cuacanya lagi kurang baik ya, kurang bersahabat ya. Jadi harus banyak-banyak konsumsi vitamin, tapi jangan terlalu berlebihan juga konsumsinya. Dan yang pastinya minum yang anget-anget ya, untuk kamu yang mungkin ngerasa sekarang nih kayak pengen kena flu gitu kan ya, hidung sudah mulai tersumbat gitu kan, suara sudah mulai bindeng. Nah, ini harus banyak minum yang anget-anget. Atau mungkin malam-malam enak nih ya, minum wedang jahe ya. Jadi benar-benar kayaknya anget gitu badannya kalau minum wedang jahe ya. Oke deh, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan. Andina akan masih terus menantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kalau gitu kita langsung aja puterin lagu-lagu yang sudah di request nih. Ada dari miliknya Nadif yang Bergema Sampai Selamanya. Ada juga dari Bernadia dengan Percik Kecil. Selamat mendengarkan.

bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendengar pukul 21 lebihnya 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama Pro 1 malam hari ini pendengar, kami kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung ya. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tentunya untuk menitipkan rindu lewat lagu dalam acara Ruang Rindu. Anda bisa langsung telepon di 0721-269720 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-720-7909. Sekali lagi di 0811-720-7909. Selamat malam buat Eka ya yang ada di Kerui yang katanya pengen dengerin lagunya apa aja yang penting enak. Kiranya mau nyebutin apa gitu kan lagunya yang penting enak. Oke deh, nanti kita cariin lagunya ya. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ingin menitipkan rindu lewat lagu, atau mungkin ingat dengan seseorang gitu kan lo ya, ingat dengan lagu-lagu yang biasa dinyanyikan bersama mungkin. Kadang-kadang memang ya kita bersama teman atau orang-orang yang pernah dekat gitu kan ya, pasti aja ada gitu kan lagu-lagu kenangan yang tidak bisa terlupakan. Banyak banget pastinya juga lagu-lagu lama gitu kan ya yang masih enak didengarkan hingga saat ini mendengar, atau juga lagu yang sudah dinyanyikan ulang mungkin ya. Memang kalau bisa dibilang ya, lagu-lagu lama itu memang berkesan banget ya. Oke deh, sembari menantikan kebersamaan Anda, tentunya masih dalam acara Ruang Rindu, Anda putarin dulu nih lagu-lagu tadi yang diminta oleh Eka di Kerui ya, yang katanya lagu apa aja deh yang penting enak. Oke deh, ini Andina puterin lagu dari miliknya Anet ya, Tak Akan Berhenti Mencintaimu. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, Iwan Fals featuring All Star ya, dengan kemesraan nih sudah menemani Anda malam hari ini yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat malam Anda pendengar. Dan bersama Pro 1 kami juga masih akan terus menemani Anda malam hari ini. Dengar, demam dengue ini adalah penyakit yang dianggap sebagai penyakit musiman ya, yang lebih rentan diderita oleh anak-anak. Padahal penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti ini, pendengar, ini juga banyak menyerang orang dewasa, bahkan bisa menyebabkan komplikasi serius. Dan tidak dipungkiri, gambaran klinis demam dengue ini bisa tanpa gejala, dan hingga demam berdarah dengue dengan hasil akhir yang mengancam nyawa, pendengar. Dikatakan oleh Profesor Hartono Gunardi bahwa pada orang dewasa resiko komplikasi semakin besar pada individu dengan kondisi penyerta atau komorbid seperti hipertensi, diabetes, ginjal, atau juga penyakit paru kronik, pendengar. Dan untuk gejala utama dari demam dengue ini termasuk dengan demam disertai dengan menggigil, nyeri otot, nyeri sendi, lalu juga sakit kepala, nyeri di belakang kepala, muntah, dan juga ruam. Namun ada banyak manifestasi langka ya, namun serius lainnya yang diamati pada pasien demam dengue yang diberi label sebagai expanded dengue syndrome. Dan menurut Dr. Sukamto, sindrom ini menyebabkan kerusakan berbagai organ termasuk cedera ginjal akut. Dan selain berdampak pada kesehatan, DBD juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup pasien serta keluarganya. Dan dikatakan lagi bahwa perlindungan terhadap anak ini tidak bisa hanya mengendalikan satu langkah aja. Menerapkan 3M plus dan mengenali gejala DBD sejak dini tetap paling penting, pendengar. Selain itu juga pendekatan yang benar-benar komprehensif termasuk perlindungan dari dalam melalui vaksinasi ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko hospitalisasi dan juga komplikasi akibat dari DBD. Ya pendengar, di manapun Anda berada menjelang ataupun juga di musim liburan sekolah ya, tentunya membekali diri dengan pemahaman yang tepat tentang pencegahan DBD ini menjadi langkah penting nih, supaya keluarga bisa menikmati waktu libur dengan tenang, bukan dibayangi dengan kekhawatiran akan resiko DBD ya. Kami akan hadirkan kembali informasi lainnya, masih menemani Anda malam ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

Ya, mendengar di tengah maraknya fenomena kesepian, menurunnya kemampuan fokus hingga meningkatnya persoalan kesehatan mental, storytelling ini atau seni bercerita dinilai ini punya peran yang lebih besar nih daripada sekedar menyampaikan informasi. Ya, dari sudut pandang neuroscience ya, cerita ini bisa ataupun juga mampu ya untuk mempengaruhi cara manusia berpikir, merasakan, dan juga membantu hubungan dengan orang lain. Bahkan aktivitas sederhana seperti membaca disebut dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan rasa keterhubungan sosial, mendengar. Dan tentunya hal ini disampaikan oleh Profesor of Consumer dari Nanyang Technological University. Dan dikatakan bahwa Gema menekankan bahwa cerita telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, termasuk dalam menjaga kesehatan psikologis. Storytelling ini adalah salah satu bentuk obat psikologis tertua yang dimiliki oleh manusia. Karena melalui cerita kita bisa mengaktifkan berbagai area otak nih yang berkaitan dengan emosi, memori, imajinasi, dan pemahaman sosial. Sehingga akan membangun empati dan menciptakan koneksi yang lebih mendalam antar manusia. Dan kekuatan cerita juga terletak pada kemampuannya ya untuk menghadirkan pengalaman emosional yang membuat seseorang merasa lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya. Dan hasil penelitian yang menunjukkan juga bahwa membaca selama 5 menit ini bisa membantu menurunkan tingkat stres hingga 20% pendengar. Aktivitas ini juga berkontribusi dalam meningkatkan fokus dan memperkuat rasa kebersamaan dengan orang lain. Kegiatan yang berlangsung secara hibrid ini diikuti juga lebih dari 200 peserta dan ini adalah hasil kolaborasi UBM dan NTU Singapura pendengar. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UBM, Simponi Alkeba, mengatakan bahwa pemahaman mengenai storytelling ini menjadi semakin relevan ya di tengah tantangan sosial yang muncul di era digital, pendengar. Ya, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda nanti nih pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti acara siaran langsung Piala Dunia, pendengar, Spanyol versus Arab Saudi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Pendengar, menjaga kesehatan gigi anak seringkali dianggap sebatas upaya untuk mencegah gigi berlubang atau sakit gigi ya. Padahal, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesehatan mulut juga memiliki kaitan erat nih dengan kesehatan mental dan juga kesejahteraan emosional anak, pendengar. Dan para ahli juga menilai bahwa kondisi ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri, kemampuan bersosialisasi hingga kesehatan emosional mereka. Dilansir dari Parents pada Selasa 2 Juni 2026, penelitian yang melibatkan 1.801 orang tua dari anak usia 4 hingga 17 tahun menemukan bahwa lebih dari 36% anak ini mengalami masalah kesehatan gigi dalam 2 tahun. Masalah yang sering ditemukan meliputi gigi berlubang atau kerusakan gigi, perubahan warna gigi, nyeri atau sensitivitas gigi, hingga gangguan pada gusi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa kesehatan mulut ini masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi banyak keluarga. Para peneliti juga menemukan bahwa anak yang jarang melakukan kebiasaan menjaga kebersihan gigi ini punya resiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan mulut dibandingkan dengan anak yang rutin merawat giginya setiap hari. Dan hasil survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 3 dari 5 orang tua nih yang mengatakan anak mereka nih rutin menyikat gigi 2 kali sehari. Dan selain itu anak laki-laki juga dilaporkan lebih jarang menyikat gigi dan menggunakan benang gigi dibandingkan anak perempuan. Dan menurut dokter gigi sekaligus pendiri sistem perawatan mulut Supermouth, dokter gigi Kamir Hoss, masalah yang paling sering muncul akibat kebersihan mulut yang buruk adalah gigi berlubang, pendengar. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman aja, tetapi juga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari anak, termasuk belajar dan berinteraksi dengan teman sebaya. Nah, jadi kalau misalkan sampai sekarang masih males gitu kan ya sikat gigi, harus dirubah nih kebiasaannya ya, supaya kita semua punya gigi yang sehat.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Spanyol versus Arab Saudi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
2: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai. Nah,
1: baik, saya serahkan pada Bung Indra Firgiantara. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi, langsung saja ke mulut gawang tadi bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada dari Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain, lepaskan umpan dari kotak penalti, berbahaya namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bangkisan pertahanan dari Arab Saudi, tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi, ada 14 juga kerjasama di sana pemain dari Spanyol, Aymeric Laporte yang juga membantu ke depan tadi, upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri.
4: Hari di film Ayat-Ayat Cinta memang benar, jodoh rahasia Tuhan yang gak akan kamu tahu. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi bukan hanya novel yang menjelaskan kita makna cinta sejati, tapi tentang kesederhanaan, akhlak baik, serta ketaatan Fahri, seorang mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo. Novel ini bercerita tentang pentingnya kesabaran di tengah ancaman yang ada di sekitar kita.

0: tahu kalau hidup bukan cuma jalan yang harus kita lewatin, tapi tentang kisah yang harus lo maknai. Gue DJ Nathan, dengerin gue di Sore Ceria.
1: 92,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Semua orang kayaknya udah nonton ya karya legendaris ini, Harry Potter. Sebelum jadi film yang membius kita, Harry Potter, buku karya J.K. Rowling ini ditolak 12 kali sama penerbit. Tapi lewat semangat Harry Potter dan J.K. Rowling, akhirnya karya ini lahir. Semua orang wajib tahu betapa magisnya karya ini. Seperti Harry Potter yang penuh magis, gue akan menghipnotis lo lewat pesona dan suara. Dengerin DJ Yola di Sore Ceria.

pernah nggak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya gaslighting. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya gaslighting.

0: Iya iya sabar, lampu merah ini loh.
1: Ya iyalah, siapa sih yang nemuin lampu merah segala?
0: Kesel ya. Tapi ini inovasi yang sangat berguna untuk mengatur lalu lintas loh. Ide lampu lalu lintas sudah dicetuskan sejak 1860-an. Saat itu, seorang manajer kereta api Inggris, John Picknight, menyarankan lampu dengan mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan lalu lintas. Ide tersebut muncul lantaran kemacetan lalu lintas seperti kereta kuda dan pejalan kaki menjadi masalah jalan-jalan di kota London. Tapi, gak semua lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau. Ternyata, di Jepang, ada lampu lalu lintas berwarna biru yang memiliki arti untuk terus berjalan.
2: Roadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng dengan batang rampai.

0: bercabang banyak dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesetiaan akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Iya sayang, gimana tadi PR MTK-nya udah kamu?

0: Notif.
1: Nah ini dia notifnya. Halo? Halo?
0: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

teman-teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 22 Juni 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.

Bonus Sobat Tangga Mus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kali ini senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita pada tanggal 22 Juni 2026, hari Senin. Semangat tentunya untuk memulai minggu ini dengan tentunya sehat dan juga rencana-rencana yang akan segera direalisasikan pada hari ini. Lancar ya segala hal yang ingin dilakukan. Tentunya pada kesempatan pagi ini akan ditemani sama Dian sampai jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan ini di Mutiara Pagi dari jam 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kali ini kita akan mengangkat tema terkait dengan Tahun Baru Momentum Perubahan bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAGMHI. Kami juga turut mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721 269 7020 atau juga di WhatsApp 0811 720 7909. Namun sebelum kita memulai kebersamaan di Mutiara Pagi, kita akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi. Pada kesempatan kali ini kita masih mengangkat tema terkait keistimewaan dari Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Tentunya bicara terkait dengan Tahun Baru, ini juga menjadi kesempatan bagi setiap Muslim untuk melakukan evaluasi diri. Apakah kita sudah memanfaatkan waktu yang lalu dengan sebaik-baiknya? Adakah ibadah yang perlu ditingkatkan? Adakah akhlak yang perlu diperbaiki? Dan adakah kebiasaan yang harus ditinggalkan supaya hidup kita ke depan semakin dekat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala? Dan kali ini kita akan mengangkat terkait dengan tema Tahun Baru, Momentum Perubahan, bersama dengan narasumber hari ini Ustadz Mirza Palepi SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz untuk kesediaan waktunya sharing bersama kami pada hari ini terkait dengan Tahun Baru, Momentum Perubahan. Biasanya memang kita kalau bicara terkait dengan Tahun Baru, ada resolusi baru begitu ya Ustadz. Dan pastinya jadi semangat untuk tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sebelum itu tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz terkait dengan tema Tahun Baru, Momentum Perubahan. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammaduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Wabil khusus kita sudah pergantian tahun baru dalam Islam. Mudah-mudahan waktu yang kita pergunakan terisi dengan amal soleh, dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan atas izin Allah termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, bahwa penanggalan dalam Islam atau kalender dalam Islam itu dimulai sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Memang banyaknya usulan saat itu agar penanggalan itu, ada yang usul dari tanggal lahirnya Rasul, turunnya Al-Quran dan sebagainya. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab mengiyakan usulan Ali bin Abi Thalib agar hijrah, agar tahun baru Islam itu ditetapkan atau dihitung sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kenapa momentum ini yang diambil atau katakanlah peristiwa ini yang dijadikan awal penetapan tahun baru dalam Islam? Karena memang hijrah itu intinya adalah perubahannya. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Itu yang namanya hijrah. Artinya bahwa jelas kita harus berubah seiring bergantinya waktu. Karena di sisi Rasulullah mengingatkan kita bahwa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin dia beruntung, orang yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, dan orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dia tentu orang yang celaka ya. Ini menunjukkan bahwa pergantian waktu bukan hanya soal berganti hari, berganti pekan, berganti bulan, tetapi memang harus ada yang berubah, harus ada yang lebih baik dari sebelumnya. Ini yang dikehendaki. Apalagi Allah dalam Al-Quran menurunkan surat khusus ya terkait dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah atas nama waktu, manusia itu dalam kerugian. kecuali illallazina amanu wa amilus solihat. Artinya bahwa kalau syair orang Arab itu ya al-waktu kasaif, ya waktu adalah pedang. Artinya pedang itu bergantung yang makai. Kalau yang menggunakan pedang, yang mengerti cara menggunakan pedang, dia akan berselamat, akan terlindungi, jadi senjata dan seterusnya. Tapi kalau pedang digunakan orang yang enggak ngerti cara menggunakan pedang, maka pedang itu pula yang akan mencelakakan dia. Begitu juga dengan waktu. Kalau kita bisa menggunakan waktu dengan benar, dengan baik, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita salah menggunakan waktu atau tidak tepat menggunakan waktu, waktu itu pula yang akan menyebabkan kita celaka. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang mukmin yang mengisi waktunya dengan amal soleh, bertausiah dalam kebenaran dan bertausiah dalam kesabaran. Nah, pada pendengar rahimakumullah, artinya kita mesti melihat ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita isi dengan apa. Pergantian tahun bukan hanya soal jumlah angka dalam tahun itu, tetapi mesti ada yang berubah. Misalnya kalau kita mencoba untuk melihat bagaimana yang kita introspeksi, bagaimana ibadah kita selama ini, apakah sudah baik atau belum dan seterusnya. Karena itu juga menjadi tiap saat mesti kita evaluasi ya, mesti kita hisab. Karena nanti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena pada akhirnya nanti Allah akan menilai ibadah itu bukan hanya soal jumlah tapi juga kualitasnya. Maka yang perlu kita evaluasi pertama adalah bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ibadah kita. Misalnya dengan meningkatkan menjaga atau bahkan meningkatkan keikhlasan. Dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah kita. Itu meningkatkan kualitas juga, kita usaha meningkatkan kuantitasnya. Misalnya dengan menambah frekuensi ibadah atau menambah ibadah sunnah yang kita lakukan. Yang wajib kita pertahankan, tapi setapak demi setapak kita mencoba meningkatkannya dengan ibadah sunnah. Setelah sholat rawatibnya kita sempurnakan dan seterusnya. Ini upaya kita untuk meningkatkan kuantitas jumlah ibadah kita. Ini yang coba kita, salah satu yang coba kita perbaiki, ya kita tingkatkan. Jangan sampai ya dalam konteks ibadah kita malah dinyatakan rugi. Yang kedua tentu ya kita perbaiki adalah soal prioritas ya, sekarang prioritas dalam mindset berpikir kita ya. Artinya begini, bahwa mungkin selama ini kita lebih fokus pada kehidupan dunia kita ya. Artinya mungkin waktu, tenaga, pikiran, bahkan kesempatan-kesempatan yang kita gunakan itu terkadang kita fokus untuk memikirkan kebutuhan duniawi kita. Nah, coba setapak juga kita mencoba untuk menambah persentase ya kesungguhan kita memikirkan ukhrawi kita gitu, memikirkan akhirat kita. Ya, tidak salah kita menggunakan nikmat dunia ya, karena memang kita sekarang sedang hidup di dunia. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memanfaatkan nikmat dunia itu justru untuk kehidupan akhirat. Nah, mindset berpikir seperti inilah yang coba kita lakukan ya, kita coba rubah. Jangan sampai kita terfokus pada dunia, terfokus pada kepentingan dunia, sampai kita melalaikan kehidupan akhirat kita. Karena pada akhirnya ya kita akan istirahat, akan ya, kampung halaman sesungguhnya dan akhirat kita. Dan yang ketiga tentu ya kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimanapun juga kita harus menjaga ya. Karena kesalahan kita dengan sesama manusia belum mendapatkan pengampunan dari Allah kalau kita belum mendapatkan maaf dari manusia yang kita zalimi. Kira-kira seperti itu. Nah, artinya bahwa kita mulai dari orang terdekat kita, keluarga kita, teman kerja kita, seterusnya. Jika memang ada hal-hal yang mesti dan harus kita perbaiki, kita perbaiki. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri ya, manusia itu makhluk sosial. Mungkin sekarang kita merasa belum membutuhkan, tapi suatu saat kita akan butuh orang-orang di sekitar kita. Maka tidak mungkin kita bisa hidup sendiri. Karena itu mencoba kita untuk membenahi, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, inilah yang kemudian yang dikendaki ya. Setiap kita terjadi pergantian tahun, Setiap kita terjadi perubahan waktu, kita mencoba untuk lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya kira itu mungkin yang sebagai pengantar materi kita pagi hari ini.
0: Baik, Ustadz, terima kasih banyak untuk pengantar pada materi hari ini, dan kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar bergabung bersama kita di sini, Ustadz, di 0721-269720 untuk line telepon atau juga di line WhatsApp 0811-720-07909. Kali ini sudah ada yang ikut untuk menelpon, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya belum siap untuk bergabung. Kita undang kembali tentunya kebersamaannya, dan kita bacakan dulu Ustadz yang sudah bergabung lewat line WhatsApp ya. Kali ini sudah ada Ibu Rahma di Lampung Selatan. Ustadz, seringkali seseorang merasa sudah terlambat untuk berubah karena usia atau banyaknya kesalahan di masa lalu. Bagaimana Ustadz pandangan Islam mengenai hal tersebut, dan mohon pencerahannya supaya tetap ada semangat untuk merubah lebih baik. Silakan Ustadz.
1: Ya, artinya bahwa ya terkadang memang ya ketika kita merasa kesalahan yang terbanyak, terlalu banyak, dosa yang terlalu banyak, seakan-akan masih apa, apalagi stigma di masyarakat kita sudah dinilai buruk misalnya, terkadang itu mempengaruhi semangat orang untuk berubah, untuk ya, memperbaiki diri ya. Justru dibalik ya pikiran seperti itu, kenapa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Artinya sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, masih jauh lebih luas ampunan Allah. Itu mesti harus kita tanamkan di diri kita ya. Karena Allah lebih senang kepada orang yang maaf ya, orang berdosa tapi dia bertobat, ketimbang orang yang mungkin ya rajin ibadah tapi tidak menyadari kesalahannya. Nah, di sini yang coba kita pupuk ya, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan yang kedua, bahwa ini keistimewaan umat Muhammad ini, Allah menunggu, tanda kutip ya, artinya Allah menunggu kita bertobat, beristighfar itu sampai akhir waktu kita ya, sampai nafas di kerongkongan itu Allah masih terbuka untuk menerima permohonan ampunan, permohonan tobat dari hambanya. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Kan sohe ya, sering di disampaikan ya, tebak ada seseorang yang sudah naudzubillah ya membunuh sampai 99, bahkan ke 100 dia bunuh. Mungkin, tapi dia menuju taubat. Ya. Bahkan dia belum sampai ke tempat taubatnya gitu. Tapi setelah diukur jarak ya, antara dia, ada antara rumahnya dan ke tempat menuju taubat itu sudah lebih dekat menuju taubat, menuju tempat dia bertaubat. Nah, ternyata Allah terima taubatnya dan dia tadus minimal dia masuk surga. Itu artinya bahwa mungkin dia belum sempat beramal soleh, belum sempat berbuat baik, tapi dia mungkin kebaikan yang dia lakukan adalah taubatnya itu, dan taubatnya diterima Allah, maka qadar Allah dia masuk surga. Nah, ini satu gambaran bahwa kita jangan pernah putus asa dengan kesalahan yang kita lakukan, putus asa dengan dosa yang kita perbuat, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa dan kesalahan kita. Nah, di sini yang harus kita tanamkan di diri kita ya. Dan yang kedua, bahwa ketika Allah memberikan kita kesempatan, kita harus berpikir dua. Yang pertama, kesempatan kita menghapus dosa kita, dan kesempatan kita menambah amal. Itu yang harus kita pahami. Ketika Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita waktu, kita mesti memahaminya itu. Bahwa kesempatan berarti Allah memberi kita kesempatan untuk menghapus ya, atau setidaknya mengurangi dosa kita dengan memohon ampunan. Dan pada satu sisi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah amal, memperbaiki diri kita. Nah, itu yang harus kita pahami ya, bahwa kemudian ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin apapun penilaian mereka itu kesampingkan ya, karena ini urusan kita dengan Allah ya. Bahwa manusia di sekitar kita menyinyir atau apa itu, tidak usah menjadi pertimbangan, tidak usah dimasukkan ke dalam pikiran, sah-sah saja mereka berpikir itu, tapi kita tetap harus fokus bahwa ini kita memperbaiki diri ini bukan karena mereka, tapi karena kita ingin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu.
0: Baik Ustadz, terima kasih. Tentunya menjadi penyemangat kita untuk selalu berbuat baik dan memperbaiki diri ya Ustadz, saat kita memang fokusnya pada kualitas diri kita, bukan dari penilaian orang lain. Harapan tentunya untuk mendapat penilaian baik dari orang lain takutnya bergantung pada manusia, menjadi kecewa begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, kita angkat dulu untuk telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Nana ya.
0: Dengan Dian Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suaranya sama.
0: Iya, Masya Allah. Salam kenal ya Ibu. Ini dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Maimunah dari Biasa di Gunung Terang.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Kita hari ini mengangkat tema Tahun Baru Momentum Perubahan bersama Ustadz Mirza. Silakan pertanyaannya Ibu.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi.
2: Saya mau nanya di luar tema. Ini apa tuh? Tentang sholat. Kalau misalnya sholat dzuhur apa ya, semua pokoknya lima waktu lah. Terus misalnya kalau berdiri pertama itu kan ucapan alhamdulillah ya. Nah, yang dibaca itu apakah boleh disusun, apakah boleh ya diselingi gitu, misalnya dengan apa gitu, apa kulhu dulu, apa kul a'udzu birabbinas dulu, apa tersusun gitulah. Saya mau menjelaskannya ya Ustaz, Mbak Dian.
0: Baik, Ibu maksudnya dari suratnya yang di rokaat pertama dan rokaat kedua harus tersusun seperti apa begitu ya Ibu ya?
2: Ya, yang misalnya gitu loh, misalnya baik. Apa kulhu dulu, apa fatihah dulu, semuanya tersusun gitu ya.
0: Baik, oke.
2: Itu minta dijelaskan ya Pak Ustaz, Mbak Dian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz untuk jawaban dari pertanyaan Ibu Maimunah di Gunung Terang.
1: Ya Ibu ya, kalau sholat wajib itu kalau misalnya dia ada tahiyat pertama seperti ya maghrib, asar, isya, zuhur gitu ya, itu kan ada tahiyat pertama, maka di rakaat pertama dan kedua kita membaca Al-Fatihah diteruskan dengan surat tertentu. Sedangkan di rakaat ketiga dan keempat ya kita hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak ada suratnya lagi itu ya. Itu yang pertanyaan. Yang kedua, bagaimana surat yang dibaca? Pada dasarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ya baca apa yang kita mudah dari Al-Qur'an. Artinya secara umum seperti itu, apa saja yang mudah bagi kita, kita hafal, baca. Nah, cuma kalau memang memungkinkan Ibu, yang pertama itu urutan surat ya. Kalau misalnya dilihat di Quran ya, di Quran yang duluan ya, kalau di situ Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, oh berarti duluan Al-Kafirun. Nah, rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas gitu kan. Kemudian kalau dia memakai Al-Falaq An-Nas, kan tertulis di Quran Al-Falaq duluan, baru An-Nas, maka Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua. Nah, itu akan lebih baik gitu. Yang kedua, lihat panjangnya surat. Kalau di lebih baik kalau rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua gitu. Artinya bacaannya. Nah, tapi itu hanya akan lebih baik saja, tidak kemudian menyangkut sah dan tidak ya, tidak kemudian berpengaruh pada persoalan sah itu, enggak sampai sejauh itu, tapi ini hanya akan lebih baik kita lakukan seperti itu. Jadi yang pertama dahulukan surat ya, surat mana dulu ya, di Quran. Oh ternyata lebih dulu ini, misalnya dengan Al-Ma'un dengan Ina, oh berarti Al-Ma'un dulu baru Ina gitu kan, dan seterusnya seperti itu. Wadduha dengan Alam Nasroh, oh waduha dulu, baru Alam Nasroh, begitu seterusnya. Jadi dahulukan yang surat terlebih dahulu. Nah, atau yang kedua tadi, di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Tapi itu, sekali lagi, ini bukan masalah sah dan tidak, tapi ini hanya akan ya lebih baik seperti itu, atau lebih disukai seperti itu. Sekiranya itu Ibu.
0: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz. Kita beralih untuk di line WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Jati Agung. Mohon pencerahannya Ustadz. Selain hijrah dalam keimanan yang fardu, ada juga amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan ini, seperti puasa di tanggal 9 dan 10. Saya juga pernah dengar untuk para suami di tanggal 10 ini memberikan sesuatu kepada istri atau keluarganya sebagai hadiah. Apakah itu benar hadisnya Ustadz? Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawabannya Ustadz. Ini saya juga baru dengar, apakah betul pada tanggal 10 itu ada dari suami itu bisa memberikan hadiah pada istri atau keluarganya? Silakan Ustadz.
1: Ya, saya juga baru dengar itu. Ya, artinya begini ya, bahwa pada bulan-bulan, empat bulan yang di alam Quran ya, empat bulan yang utama, itu salah satunya Muharram. Nah, bagaimana pada bulan-bulan yang utama ini kita juga meningkatkan ya kualitas, kuantitas amal kita gitu kan. Artinya kita memanfaatkan keutamaan dari empat bulan haram ya, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan nanti Rajab. Nah, itu kita memanfaatkan keutamaan empat bulan itu, boleh saja kita dengan meningkatkan amal soleh kita, puasakah, sholatkah, tilawah Qurankah kita tingkatkan, itu akan lebih baik gitu ya. Bahwa kemudian ada pada tanggal 10 itu pak suami memberi apa dan seterusnya, ya wallahu alam ya, saya belum menemukan ya hadis yang menganjurkan seperti itu ya, bahwa dengan momentum 10 Muharram ya, suami memberikan sesuatu ya, kayak orang kalau 14 Februari ya, itu enggak tidak ada ya, yang sepengetahuan saya wallahu alam, kalau memang ada yang bisa menemukan hadis yang sahih, tapi sepanjang pengetahuan saya belum menemukan yang bahwa pada tanggal 10 itu hari istimewa misalnya, bahwa suami bentuk istimewanya itu bahwa suami memberikan apa pada istrinya, memberikan apa kepada anaknya atau keluarganya. Nah, saya belum menemukan ya yang seperti itu, tapi secara umum bahwa kita meningkatkan ibadah kita ya tidak ada masalah. Bahwa tanggal 10 Muharram suami ngajak anak istri makan di luar juga yang ada masalah juga, tapi tentu tidak kemudian itu dianggap menjadi sesuatu yang dianjurkan, ada yang sampai kita seakan-akan itu kita melakukan ini karena ada hadis Rasulullah, itu yang jangan sampai terucap seperti itu, tapi bahwa kita melakukan ini untuk meningkatkan amal soleh kita, dan bentuk amal soleh itu untuk salah satunya hablum minannas, kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang sekitar kita, merekatkan hubungan sekitar kita dengan cara memberikan sesuatu kepada mereka yang enggak ada masalah juga gitu. Tapi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah, itu yang perlu kita lacak lagi. Jangan sampai kita bersandar kepada hadis dan hadis yang enggak ada. Itu malah jadi fatal. Tapi kalau kita hanya melakukan kebaikan atas keinginan kita sendiri, ya juga tidak ada masalah. Sekira itu.
0: Masya Allah, baik Ustadz, terima kasih. Yang pasti memang belum tahu ada hadis atau tidak, tapi kalau memang ingin berbagi kebahagiaan, monggo gitu ya Ustadz ya, berbagi rezeki ya bersama dengan pasangan dan keluarga. Baik Ustadz, ini kita lanjutkan lagi, ada pertanyaan ini dari Reni di Sukarame. Ustadz, bagaimana cara menjaga semangat hijrah ketika lingkungan pertemanan kurang mendukung? Oke, biasanya ada yang apa kan berteman mungkin warnanya beda-beda gitu ya Ustadz ya. Tapi untuk menjaga semangat hijrahnya tetap ada, gimana sih Ustadz caranya?
1: Iya, memang kata orang ya, ikan di laut tuh walaupun lingkungan airnya asin, nggak ikut asin gitu kan. Itu yang harus kita pada satu sisi begini, bahwa kalau kita khawatir memang teman kita atau lingkungan kita kurang mendukung semangat kita untuk hijrah atau semangat kita untuk lebih baik gitu ya. Nah, kita mesti harus cermat lah di situasi seperti itu ya. Artinya kita harus bisa membatasi, dalam pengertian bukan pula memutus ya, bukan pula menjauh, bukan, tapi membatasi.

0: itu meningkatkan amal soleh, sholat saja masih susah misalnya kan. Nah, berarti di titik-titik seperti itu kita cepat menjaga jarak, karena kita harus mengamankan diri kita, harus menjaga diri kita sendiri gitu. Tapi kalau hal-hal tertentu yang memang kita masih bisa baur bersama mereka, misalnya kan, misalnya kalau di lingkungan ada gotong royong kita ya gabung gitu, di lingkungan kita ada arisannya kita gabung, ada olahraga bersama kita gabung. Nah, di wilayah seperti itu yang masih memungkinkan kita untuk bersama, itu media kita untuk menjaga hubungan dengan mereka, ya nggak ada masalah. Tapi ketika memang di wilayah tertentu yang ini kita ya batas, nah sekarang frekuensinya nggak sama, ya di situ kita harus menjaga, membatasi agar yang punya kita terjaga. Kita jangan sampai itu tadi ya, jangan sampai, karena bagaimanapun juga teman, lingkungan pasti akan besar pengaruhnya. Maka kita harus mencoba untuk mengurangi keterikatan dan ketergantungan dengan memilih-memilihlah di mana kita mesti bersama mereka, dan di mana kita mesti harus menjaga jati diri kita, menjaga diri kita secara keseluruhan lah. Sekiranya itu mungkin.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk arahannya. Nah, selanjutnya ini Ustadz ada kembali pertanyaan masih di line WhatsApp dari Rio yang ada di Kemiling. Ustadz, ini terkait dengan hablum minannas juga, hubungan sesama manusia. Apabila kita merasa masih ada rasa kurang cocok dengan salah satu orang, dan kemudian kita memilih menghindar, hanya sepentingnya saja untuk berkomunikasi, apakah itu benar Ustadz? Apabila saya menghindari orang tersebut karena takut untuk tercetus kembali melakukan hal-hal yang tidak baik, atau seperti apa arahannya Ustadz? Mohon pencerahannya.
0: Iya, memang ya kadang-kadang kita berteman ternyata mungkin ya kecocokan itu dalam wilayah apa. Kalau kecocokan dalam soal kebaikan ya gak ada masalah, tapi kalau kecocokan terkadang kan kalau sudah intensitasnya bertemu sering, ya pastilah namanya maaf ya, mungkin perasaan dan seterusnya pasti akan dengan sendirinya tumbuh gitu. Nah itu yang nah titik itu sebenarnya yang harus di, ketika perasaan sudah mulai tumbuh, itu yang mesti di manage sebaik mungkin ya, jangan sampai justru itu yang menjadi sumber masalah itu yang. Nah, tapi kalau ketidakcocokan dalam hal-hal yang sifatnya sangat pribadi ya. Tapi kalau ketidakcocokan itu dalam masalah nilai ya. Nilai benar salah, baik buruk dan seterusnya. Nah, di sini kita juga harus punya sikap ya, seperti saya katakan di awal tadi ya, bahwa di sini kita harus memilih gitu ya. Artinya terkadang kalau misalnya intensitas itu hanya memberikan potensi ribut atau bukan ketidakcocokan itu bertambah, ya mungkin kita dengan mengurangi intensitas gitu kan, tapi tetap menjaga hubungan. Artinya dalam hal-hal yang memang kita memungkinkan dengan dia bersama, memungkinkan dengan dia bisa happy, yang gak ada masalah gitu kan. Itu yang kita, yang saya katakan kita harus cermat melihat gitu kan. Dan jangan sampai mungkin ternyata dengan dia di bab ini tidak bisa, dengan dia di bab ini bisa. Nah, itu yang kita pilih, kita cari yang kita seirama dengan dia, kita yang sejalan dengan dia gitu kan. Nah, tapi bukan kemudian kita putus, itu pasti salah kalau kita memutus hubungan. Nah, itu tidak baik juga. Tapi kalau ternyata dengan intensitas ketemu malah sering muncul masalah, nah kita harus mencermati ya, apa sih titik-titik yang memungkinkan yang sering jadi masalah itu kita hindari. Obrolan yang berpotensi bikin masalah ya kita coba rem, sikap yang berpotensi bikin masalah dan seterusnya itu, nah memang butuh kesabaran juga untuk bersikap ya. Jadi kembali kepada persoalan awalnya, ketidakcocokan itu dalam hal apa ya. Kalau dalam masalah perasaan memang ribet urusannya. Tapi kalau masalah nilai, masalah kebiasaan, nah itu mungkin kita masih bisa toleransi kita bisa kita tingkatkan. Yang jelas jangan sampai memutus hubungan silaturahmi dengan siapapun, tapi bahwa kemudian hubungan itu ditata ulang, di

0: kelola lagi gitu untuk menghindari ketidakcocokan, yaitu mungkin manajemen kita yang harus kita perbaiki, sekiranya itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ini memang kalau bicara tentang hubungan manusia, namanya juga ada perasaan begitu ya Ustadz ya, yang kadang kita bingung nih apakah ini benar atau salah gitu ya, apakah suka tidak suka seperti itu. Yang penting kita tetap menjaga diri kita, berlaku baik ya Ustadz. Ustadz, ini ada kembali pertanyaan dari Rinda yang ada di Pramuka. Ustadz, bagaimana caranya jika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, apakah harus ada guru? Ataukah kalau di zaman sekarang kan banyak materi-materi untuk pembelajaran diri dari internet, apakah kita bisa untuk mengandalkan itu saja karena keterbatasan waktu, ataukah harus ada guru? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Ya, bergantung kebutuhan ya. Artinya begini, kalau sebenarnya kalau kita juga, ya media sekarang sudah sangat sangat mudah ya didapat ya. Kita buka internet saja, mau model apa ketemu gitu. Artinya sesuai kebutuhan kita, mau yang bersifat tulisan, bersifat ya apa ucapan ya, rekaman-rekaman tausiah para ustadz juga sudah banyak tersebar ya di media internet ya. Nah, artinya itu sah-sah saja kita manfaatkan itu. Jadi bagi saya bukan soal ada guru atau toh mendengarkan mereka juga guru juga gitu kan. Tapi persoalannya mungkin kalau kita hanya mendengarkan yang ada di situ, ya kita tidak bisa berkomunikasi tentang persoalan yang kita hadapi gitu kan. Artinya hanya itu saja. Tapi kalau kita merasa bahwa kebutuhan kita tentang ilmu, kebutuhan kita untuk memotivasi, kebutuhan kita untuk berubah terakomodir dengan medsos seperti itu, kita merasa sudah cukup, yang gak ada masalah juga gitu toh pembicara-pembicara di medsos itu sudah sangat berkualitas gitu kan, bergantung kebutuhan yang kita perlukan gitu. Nah, tapi kalau memang ada yang mesti kita didialogkan gitu ya, ditanyakan secara langsung ya, tentu kita butuh guru yang bisa berkomunikasi langsung. Itu bergantung kebutuhan kita aja ya. Artinya memang ada orang yang harus guru nggak sampai sana, tapi kan ini situasi sekarang sulit bagi kita, ada komunitas tertentu yang sulit untuk melaksanakan itu. Tapi setidaknya dengan dia memanfaatkan media yang ada itu juga sudah bagus bagi dia untuk memotivasi diri untuk berubah ya. Jadi jangan terpaku. Ada memang yang berpendapat mesti kita dengan guru, nanti gurunya dengan guru siapa lagi, nanti ketemu ke sumber aslinya. Nah, itu sulit bagi kita. Jadi memaknai kalimat itu juga bukan mesti kita bertatap muka, tapi bagaimana kita mengambil ya, menyerap ilmu para guru itu dengan media-media yang ada, atau sekarang ini ada medsos, ada segala macam itu. Atau itu juga bagi sarana kita menyerap ilmu guru-guru yang kita menyerap ilmunya gitu kan. Nah, tapi kalau memang ada persoalan yang mesti dikomunikasikan, itulah keterbatasan ketika kita hanya mendengar lewat medsos. Nah, mungkin di situ ya, jadi kita harus juga melihat kebutuhan kita. Kalau butuhnya kita harus berkonsultasi, ya cari guru yang tatap muka, cari guru yang bisa bertemu bila perlu ya, konsultasi khusus. Tapi kalau memang hanya bersifat keilmuan yang sifatnya monolog begitu, ya toh bisa aja dari medsos, saya kira itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pencerahan ya, dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita dan bagaimana cara kita juga belajar, karena mungkin beda-beda ya Ustadz ya cara ya, untuk menyerapnya. Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya, dan kita sudah berada di akhir perjumpaan Mutiara Pagi pada hari ini. Sebagai penutup, silakan Ustadz untuk menyampaikan pesan kepada pendengar Mutiara Pagi agar tahun baru Hijriah benar-benar menjadi momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih berkah.
0: Ya, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita sudah berganti tahun 1448 Hijriah. Tapi pergantian tahun bukan hanya soal perputaran waktu bagi kita, tetapi Allah ingatkan kita tentang waktu, karena di sisi lain perputaran waktu itu ya mungkin akan lebih mendekatkan diri kita kepada akhir kehidupan kita gitu ya. Ya, ada orang bilang setiap langkah yang kita lakukan, yang kita jalani sesungguhnya mendekatkan kita pada kuburan kita. Nah, kalau itu yang kita sadari, semestinya kita Kalau akhir dari perjalanan kita bukan hanya soal sampai kuburan, tetapi dari kuburan itu justru kita akan memulai perjalanan yang lebih jauh lagi. Nah, tentu perbekalan yang harus kita bawa. Nah, di sinilah maka waktu yang Allah berikan kepada kita, sesungguhnya kesempatan Allah beri kita kesempatan untuk menjadi bekal sebanyak mungkin, sebanyak mungkin untuk kehidupan yang kekal nanti di akhirat nanti. Nah, jadi maka gunakanlah kesempatan di dunia ini untuk menjadi bekal menuju kehidupan akhirat kita. Dan tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita kecuali ketakwaan yang kita bawa. Dan takwa itu salah satunya adalah dengan kita meningkatkan kualitas kuantitas amal soleh kita. Dan mudah-mudahan Allah beri kita petunjuk agar kita bisa lebih baik di masa yang akan datang. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa ikhujma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing pada hari ini. Insya Allah kita bisa menjadikan tahun baru Hijriah bukan hanya tentang pergantian waktu, tapi jadi tentang kesempatan untuk memperbaiki. Karena memang seperti yang Ustadz sampaikan tadi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita jadikan tahun baru ini sebagai awal untuk memperkuat iman, memperbaiki ibadah, memperindah akhlak, serta memperbanyak amal soleh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kebersamaannya. Sampai bertemu kembali di perbincangan selanjutnya di Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Baik, pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda dengan update informasi tentunya di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kakao itu kendalanya itu ada di PPK ya, karena namanya penyakit kusut tua kakao. Dan program kami itu kan sekarang kendalanya tanamannya udah tua-tua tuh, udah tua ada.
2: Berbasis komunitas ya, yang hari ini kita galakan di Pring Sewu, program kebun mini ini bisa dibilang program yang mendekati nol anggaran.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 22 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah menyiapkan program peremajaan dan perluasan tanaman kakao di Provinsi Lampung untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI YK. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah menyiapkan program peremajaan dan perluasan tanaman kakao di Provinsi Lampung untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah menyiapkan program peremajaan dan perluasan tanaman kakao di Provinsi Lampung untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Langkah tersebut dilakukan karena banyak tanaman kakao yang sudah tua dan tidak lagi menghasilkan secara optimal. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Indro Gunawan mengatakan, luas tanaman kakao yang menjadi perhatian dalam program tersebut mencapai sekitar 3.000 hektar. Sebagian besar tanaman dinilai sudah memasuki usia tua sehingga perlu dilakukan peremajaan. Ia menjelaskan, Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu daerah prioritas karena merupakan sentra kakao terbesar di Lampung. Selain faktor tanaman, petani juga menghadapi serangan penyakit busuk buah kakao yang mempengaruhi produktivitas kebun. Menurutnya, program peremajaan akan menggunakan bibit unggul untuk meningkatkan produksi kakao. Pemerintah juga menyiapkan program perluasan areal tanam sebagai bagian dari upaya pengembangan komoditas tersebut.
1: Kakao itu kendalanya itu ada di PPK ya, karena namanya penyakit busuk buah kakao. Dan program kami itu kan sekarang kendalanya tanamannya udah tua-tua tuh, udah tua ada sekitar 5 kakao itu udah 3.000-an hektar. Programnya ada dua, peremajaan sama extens, perluasan ya namanya, perluasan ya. Nah, peremajaan ini menggunakan tentunya metode bibitnya harus unggul. Karena kunci di kakao ini harus replanting semua itu, karena tanaman udah nggak produktif. Sawaran paling banyak kan ya, sawaran. Kemarin kita udah lihat cek penyedia bibitnya, memang di situ harus dibongkar ulang, ya harus ada delay 2-3 tahun lah ya, untuk bisa nanti tanam sisip apa biar tanaman tetap menghasilkan ya. Tetapi kuncinya harus memang replanting kalau di kakao.
3: Indro mengatakan proses peremajaan membutuhkan waktu sebelum tanaman kembali berproduksi secara optimal. Karena itu, petani perlu menyesuaikan pola pengelolaan kebun agar produktivitas tetap terjaga selama masa transisi. Selain peremajaan, pemerintah mendorong peningkatan kualitas pasca panen kakao melalui proses fermentasi yang baik. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai jual kakao petani sekaligus memperkuat daya saing komoditas kakao Lampung di pasar. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Tubaba terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kejaksaan Negeri Tubaba melalui penandatanganan nota kesepakatan atau MOU tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Tulang Bawang Barat Nofri Wanjaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba Didik Sudarmadi. Kepala Kejaksaan Negeri Tubaba Didik Sudarmadi mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi payung hukum sekaligus pedoman dalam memitigasi berbagai resiko hukum yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah. Melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara atau JPN, Kejaksaan siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut Didik, MOU tersebut bukan sekedar seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
5: Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat melalui Seksi Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan melaksanakan berbagai tindakan hukum dan yang pelaksananya berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui kewenangan tersebut, kejaksaan dapat memberikan dukungan hukum kepada pemerintah daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4: Bupati Tubaban Nofri Banjaya menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik yang bersih dan profesional. Bupati juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti nota kesepakatan tersebut melalui perjanjian kerjasama atau PKS maupun program kerja konkret bersama Kejaksaan Negeri Tubaban.
6: Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kajari, tujuan kita ini sama. Tujuan kita tidak ada yang lain selain ingin membangun negara ini. Kebetulan kita berada di Kabupaten Tulang-Bawang Barat. Walaupun dengan fungsi-fungsi berbeda, tapi tujuannya sama. Teman-teman kejaksaan berjuang membangun negara, membangun daerah dari tupoksinya masing-masing. Segera saya minta tanpa terkecuali semua OPD tindak lanjuti MOU ini dengan PKS bersama teman-teman kejaksaan.
4: Bupati menambahkan kolaborasi antara Pemkab dan Kejari diharapkan akan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tulang-Bawang Barat. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Waituba terus memperkuat program sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat sebagai upaya mencegah stunting dan penyakit berbasis lingkungan. Langkah tersebut dilakukan melalui berbagai program pengawasan kualitas air minum dan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
7: Puskesmas Waituba terus memperkuat program sanitasi dan edukasi kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Langkah tersebut dilakukan melalui pendekatan promotif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Waituba, Sujat Moko, mengatakan akses air bersih dan sanitasi di wilayahnya saat ini tergolong layak. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya aman sehingga masih memerlukan perhatian bersama. Menurutnya, sanitasi yang kurang baik dapat memicu berbagai penyakit terutama yang menyerang saluran pencernaan. Sanitasi yang buruk juga berdampak terhadap tumbuh kembang anak yang dapat meningkatkan risiko stunting dan berpengaruh pada kualitas kesehatan generasi mendatang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Puskesmas Waituba menjalankan program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Program ini bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, Puskesmas juga melakukan surveilans kualitas air minum rumah tangga yang dilakukan untuk memastikan air minum yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar kesehatan.
8: Kondisi akses air bersih dan sanitasi masyarakat Waituba dikategorikan sudah layak tetapi belum aman. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi akan memicu penyakit, terutama saluran pencernaan seperti diare, disentri, dan tipes. Juga bisa mengakibatkan stunting pada anak dan penurunan produktivitas akibat sakit. Peran dan upaya Puskesmas Waituba dalam mengatasi masalah air bersih dan sanitasi yaitu melalui pendekatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan mencakup implementasi STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat serta pengawasan kualitas air dengan SKAM RT atau surveillance kualitas air minum rumah tangga.
7: Lebih lanjut, dia menjelaskan pihaknya juga aktif memberikan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya sanitasi yang aman. Dirinya berharap dukungan seluruh masyarakat dan lintas sektor terus diperkuat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan demikian, akses air minum dan sanitasi aman dapat terwujud demi meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung masih mengedepankan upaya preventif kepada masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan. Namun jika pelanggaran terus terjadi dan menimbulkan gangguan serius bagi pengguna jalan, maka tindakan yang lebih tegas akan diterapkan. Robi Destika melaporkan selengkapnya.
9: Upaya penertiban parkir liar dilakukan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu menjelaskan, hotel, kafe, dan tempat usaha memang memiliki pengelolaan parkir masing-masing. Tapi saat kendaraan pelanggan membludak dan parkir hingga ke badan jalan, persoalan tersebut menjadi kewenangan Dinas Perhubungan dan Satlantas. Sejauh ini pemerintah kota masih mengedepankan upaya preventif kepada masyarakat yang melakukan parkir liar di badan jalan. Namun Dinas Perhubungan Bandar Lampung juga membuka kemungkinan untuk menerapkan sanksi kepada kendaraan yang parkir liar dengan merantai roda kendaraan yang melanggar.
10: Ada, jadi memang di peraturannya ada tindakan-tindakan seperti itu, seperti mobil kita borgol ya, bahasanya kita borgol, kita rantai atau kita kempeskan, itu memang ada. Tetapi sejauh ini kita di Kota Bandar Lampung masih bersikap persuasif ya, masih penindakan-penindakan tetapi dengan teguran-teguran. Tidak menutup kemungkinan bisa saja ke arah situ ketika memang dianggap sudah terlalu mengganggu dan membahayakan pengguna jalan.
9: Pemasangan borgol dan merantai roda sudah diatur dalam ketentuan penegakan parkir. Langkah tersebut disiapkan sebagai efek jera bagi pelanggar yang dinilai mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menghindari kejaran polisi, seorang pelaku pencuri handphone nekat nyebur ke laut di kawasan pesisir Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
11: Tersangka berinisial AG 32 tahun, warga Kota Karang Teluk Betung Timur, mencoba kabur dengan berenang menjauhi pantai saat pelariannya terkepung polisi dan massa. Kapolsek Teluk Betung Timur AKP Dailami menjelaskan tersangka sebelum terjun ke laut terpergok maling dua handphone yang sedang diisi daya. Dalam aksinya pelaku menyelinap rumah korban ketika suasana sepi. Pemilik handphone spontan berteriak hingga pelaku cepat melarikan diri ke arah pesisir pantai. Saat bersamaan patroli Polsek Teluk Betung Timur sedang melintas dan mengetahui pengejaran terduga maling. Petugas bersama warga menutup jalur pelarian hingga AG tersudut. Pelaku bukannya menyerah namun menceburkan diri ke laut.
12: Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat. Dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia nyumput di kamar mandi. Nah, saat itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari massa nanti. Jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut di sekitar Teluk Bone. Kemudian dengan sikap anggota kita langsung mengamankan, sehingga di video itu terlihat anggota kita yang ikut juga masuk ke dalam laut untuk mengamankan pelaku. Kemudian pelaku langsung kita amankan proses untuk kita proses lebih lanjut. Berikut barang bukti yang sudah kita kelihatan dari ini.
11: Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit handphone. Polisi masih melakukan pengembangan guna melacak kemungkinan TKP lain yang dilakukan AG. Akibat perbuatan itu, AG dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan meminta masyarakat menghemat air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengimbau masyarakat memperkuat langkah pencegahan terhadap musim kemarau. Status waspada diperkirakan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan, masyarakat harus mengutamakan penghematan air. Warga juga diminta menyiapkan cadangan air sebelum kemarau berlangsung lebih panjang. Ia menjelaskan, penampungan air hujan maupun embung perlu dimanfaatkan secara optimal. Penyimpanan air yang aman dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat debit air menurun. Selain itu, pihaknya mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Musim kemarau membuat api lebih cepat membesar ketika terdapat sumber pemicu.
14: Ini tentu warga harus melakukan langkah-langkah preventif ya untuk mengurangi dampak dari musim kemarau yang agak panjang ya diprediksi. Kita ini kan bulan Juli ini sampai Desember ini status kita waspada. Artinya memang kondisi ini membutuhkan tindakan-tindakan pencegahan sebelum terjadi dampak yang. Pertama, kami menghimbau masyarakat untuk melakukan penghematan air ya. Artinya menggunakan air secukupnya, kemudian ada penampungan-penampungan air seperti air hujan ya, di embung ataupun disimpan di dalam tempat penyimpanan yang aman ya, sebelum kemarau tiba. Kemudian yang paling penting kebakaran nih, mencegah kebakaran. Dampak kebakaran tadi tentu kebakaran ini biasanya dimulai adanya api ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar pemukiman sembarangan, kemudian tidak melakukan pembakaran di lahan pertanian. Kami menghimbau untuk rumah-rumah tangga, rumah khususnya ini mengecek kembali nih instalasi-instalasi listrik ada di rumahnya, karena memang sering terjadi kebakaran rumah di Kabupaten Waikana ini karena konsleting listrik.
13: Lebih lanjut, dirinya juga meminta warga memeriksa kembali instalasi listrik di rumah. Menurutnya, sejumlah kasus kebakaran rumah di Waikana dipicu oleh gangguan instalasi listrik. Pihaknya turut mengajak masyarakat menjaga fasilitas air bersih yang telah dibangun masyarakat. Sumur bor, embung, dan sarana penyediaan air lainnya diharapkan tetap terawat agar pemanfaatannya berkelanjutan. Dari Waikana, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengajak masyarakat memanfaatkan setiap jengkal lahan pekarangan untuk menanam cabai dan berbagai komoditas pangan produktif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
15: Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengajak masyarakat memanfaatkan setiap jengkal lahan pekarangan untuk menanam cabai dan berbagai komoditas dengan produktif guna memperkuat ketahanan pangan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri gerakan tanam cabai yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pemanfaatan lahan pekarangan kepada masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, program yang saat ini digalakkan pemerintah daerah berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan dapat dijalankan dengan biaya yang sangat minim. Masyarakat dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar sebagai media tanam, seperti bambu maupun material sederhana lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan pupuk dapat dipenuhi secara mandiri melalui pemanfaatan kompos dari sisa makanan rumah tangga, limbah organik maupun kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk alami.
16: Berbasis komunitas ya, yang hari ini kita galakan di Pringsewu, program kebun mini ini bisa dibilang program yang mendekati nol anggaran. Mendekati, walaupun ada anggaran itu sangat-sangat kecil. Media tanamnya bisa memanfaatkan bambu atau bahan lokal di sekitar kita, dan pupuknya kita bisa buat sendiri dengan kompos ataupun makanan ataupun bahan-bahan organik yang ada di sekitar kita, baik itu kotoran hewan ataupun sisa-sisa makanan, dengan menanam sendiri cabai dan sayuran lainnya. Kita bisa menghemat belanja dapur secara signifikan. Dan penyerahan bantuan pemanfaatan lahan pekarangan di Kabupaten Pringsewu secara resmi Sika menyatakan dimulai.
15: Dengan menanam cabai dan sayuran sendiri di pekarangan rumah, masyarakat dapat menghemat pengeluaran dapur secara signifikan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi dari tingkat keluarga. Pada kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Pringsewu juga secara resmi menyerahkan bantuan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat dan pengembangan sumber pangan keluarga. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
18: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor utama Federasi Triathlon Indonesia Lampung untuk memasyarakatkan cabang olahraga yang tergolong baru di Lampung. SDM menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan olahraga tersebut. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
19: Pelatih ini harapannya tentu bisa membibit atlet-atlet, bisa mulai untuk melakukan melatih gitu ya, terus membuat program untuk para atlet-atlet dan juga nanti akhirnya bisa dievaluasi hasilnya.
20: Usai pelantikan pengurus Federasi Triathlon Indonesia Lampung yang berlangsung di gedung E Institut Teknologi Sumatera atau ITERA, triathlon di Lampung masih membutuhkan pengembangan yang besar, baik dari sisi pembinaan atlet, kompetisi maupun kolaborasi lintas sektor. Ketua FTI Lampung Azri Ayu Nabila menegaskan menjelaskan, pelantikan ini bukan akhir, melainkan awal dari tugas besar untuk membangun fondasi olahraga triathlon yang lebih kuat di Lampung. Ia menjelaskan, kita masih sangat membutuhkan pengembangan dalam kolaborasi bersama. Hari ini bukan akhir, tetapi awal dari tugas besar untuk membawa triathlon Lampung lebih maju.
19: Ini sambil pelantikan kan program kita yang pertama itu memang dalam satu tahun ini pelatihan-pelatih dulu ya. Ini yang sedang terlaksana dari pagi sampai dengan besok tanggal 19. Selanjutnya kita akan ada ke Jurda. Jadi itu sebagai event apa ya, uji coba pelatih-pelatih ini mencoba. Mereka setelah melatih terus dicoba di Kejurda aquathlon dulu, karena itu kan gerbang utama yang berenang sama lari. Setelah itu nanti akan ada pelatihan wasit level nasional di bulan Oktober, itu persiapan sekaligus untuk event nasional kita, yaitu Krakatau Triathlon Series, dan itu akan menjadi series nasional.
20: Sementara itu dengan kepengurusan baru, FTI Lampung diharapkan mampu memperluas pembinaan atlet usia dini dan menyiapkan kekuatan menghadapi berbagai agenda nasional ke depan. Pelantikan yang dipimpin Ketua Umum PB FTI Arman van Kepen menjadi momentum penting bagi kebangkitan triathlon Lampung menuju prestasi yang lebih kompetitif. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang waktunya Dian untuk menemani Anda kembali dengan serangkaian informasi menarik dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini. Wow, untuk Pak Homan dan sekitarnya kalau dilihat dari studio Pro 1 masih mendung nih. Apakah akan hujan seharian hari ini? Wah, apapun itu ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Kalaupun memang Anda harus berangkat dengan kendaraan roda 2, siapkan juga jas hujan Anda. Begitupun yang juga berangkat pakai roda 4 ya, tetap untuk hati-hati karena kalau misalnya potensinya adalah hujan, jalan akan lebih licin. Dan pastinya jangan lupa sarapan, sertakan juga multivitamin jika perlu. Pagi ini tentunya kita akan awali terlebih dahulu Lampung Pagi ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
0: Belanja lagi Sampai akhirnya
2: Iki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenauza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar, siapa yang tadi malam sudah begadang nonton dari tim kesayangan Anda ya di jam 11 malam itu ada Arab Saudi melawan Spanyol yang tentunya juga jadi rangkaian pembuka ya, bukan pembuka saja sih, rangkaian untuk pertandingan grup gitu ya, karena memang dari pertandingan grupnya sendiri sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu, tapi ternyata pertandingan tadi malam Arab Saudi dan Spanyol ini jadi pembuka rangkaian nonton bareng yang digelar dalam perhelatan Piala Dunia yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Jadi pemerintah Provinsi Lampung ini mulai menggelar nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 di Pasar Kreatif Seni Kompleks PKO RY Halim Bandar Lampung tadi malam. Wah, seru banget ya. Memang event dari Piala Dunia ini sendiri sangat ditunggu-tunggu, apalagi tentunya kalau sudah punya tim favorit dan juga harapannya bisa untuk gol ya, bisa untuk menjadi pemenang di Piala Dunia tahun ini. Dan mungkin ada juga punya para pemain yang diunggulkan dari setiap timnya. Nah, dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 ini ternyata juga menjadi potensi ya untuk memperkuat perekonomian kita karena melibatkan pelaku UMKM untuk berpartisipasi di acara kegiatan tersebut. Iya dong, masa nobar enggak sambil ngemil, enggak sambil ya ngobrol sama teman-teman. Biasanya kan untuk ngenakin obrolan dan juga nonton bareng pasti ada makanan dan minuman ya. Dan kegiatan tersebut ternyata dibuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut biaya. Wah, seru sekali. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marino Kurniawan mengatakan penyelenggaraan nobar Piala Dunia ini bukan hanya untuk jadi sarana hiburan, tapi juga momentum memperkuat kebersamaan dan juga mendorong aktivitas ekonomi daerah. Menurutnya kegiatan tersebut dapat menjadi ruang interaksi masyarakat untuk menyaksikan ajang sepak bola terbesar dunia secara bersama-sama. Marino juga mengajak masyarakat Lampung untuk hadir dan meramaikan kegiatan nonton bareng yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan ia juga tentunya mengajak masyarakat mendukung para pelaku UMKM yang ikut berjualan di lokasi acara. Tentunya pendengar, kegiatan nonton bareng ini ya dijadikan sarana dan prasarana untuk pastinya juga menjaga kebersamaan dengan sportivitas. Kemudian kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Selain memberikan fasilitas menonton bersama bagi masyarakat, Pemprov Lampung juga menggandeng pelaku UMKM untuk ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Nah, pastinya dari kegiatan ini masyarakat bukan hanya menyaksikan pertandingan Piala Dunia, tapi juga mendukung geliat ekonomi lokal lewat produk yang ditawarkan pelaku UMKM di lokasi acara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan.